Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu nih. Buat kamu ya, teman Pro 2 di pagi hari ini, aku ada satu info. Infonya tuh info-info film nih, film terbaru gitu ya. Nah, buat teman Pro 2 yang kayaknya susah banget bilang enggak gitu ya, atau enggak enakan. Nah, ini kayaknya cocok juga buat teman Pro 2 supaya menyadarkan gitu ya buat kamu kalau jadi orang yang enggak enakan atau iya-iya aja tuh gak enak, teman Pro 2. Ada drama komedi Indonesia terbaru yaitu People Pleaser, si paling gak enakan nih. Ini film karya Lito Pictures ya, diproduksi oleh Lito Pictures yang diperankan oleh Mawar De Jong, teman Pro 2. Seseorang yang sering bilang iya gitu di kantornya. Wah, ini kayaknya cocok juga buat kamu, si people pleaser di kantor. Karina, teman Pro 2, yang ceritanya tuh kesulitan untuk menolak permintaan orang-orang gitu ya. Dan film ini tuh gak cuma berpusat pada Karina aja, tapi ada karakter pendukung lainnya ya. Ada Ardit Erwanda, wah ini kayaknya lagi laris banget gitu ya. Banyak banget filmnya, teman Pro 2. Ada juga Umi Kwari, lah kok di satu indie ini. Buat kamu yang kemarin nonton Agensi Rumah Tangga, paham sih kayaknya ya. Terus habis itu ada juga Amel Carla, teman Pro 2, dan masih banyak lainnya. Tayangnya 19 November, bisa kamu tonton di Bioskop Indonesia, teman Pro 2. 2 bulan lagi, 1 bulan lagi ya, kurang lebih. Dan film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo yang ditulis skenarionya oleh Evelyn Avnilia. Selain itu juga ada Cut Mini, ada Tasya Namya, lalu ada Surya Saputra, dan masih banyak aktor dan juga komedian pastinya yang bakalan memberikan kejutan komedinya gitu ya di film ini, karena memang dramanya drama komedi gitu. Kita lihat aja gimana si Mawar De Jong jadi orang gak enakan. Trailernya juga bisa kamu tonton di YouTube, teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, abis ini juga bakalan ada info-info menarik. Ada info film, ada info musik, ada juga. Tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: teman-teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM, RRI

Oke, teman Pro 2, kamu masih di Spada ya. Kalau tadi infonya seputar kenapa aku jadi lupa? Seputar film ya, teman Pro 2, ada film People Pleaser ya. Jadi buat kamu yang sudah iya-iya aja ke orang-orang terdekat kamu, kayaknya kamu harus nonton film ini. Kali ini ada info lainnya teman Pro 2, yaitu dari K-pop ya, karena untuk Hallyu kali ini musisinya juga dari Korea, tapi nggak Korea aja sih, Korea Kanada gitu ya. Kalau Emmy Choi teman Pro 2, nah ini aku mau ngingetin juga sebelumnya, Emmy Choi 3 lagu yang bisa kamu pilihin di Hallyu ada Holiday, ada Sakura, dan juga ada Slow Love teman Pro 2. Langsung bisa kamu pilih-pilih di Instagram kita, atau mau joinan lewat WhatsApp juga boleh gitu ya. Tapi kali ini datang dari musisi Korea Selatan Taemin yang tunda tur Liminal di Amerika Utara teman Pro 2. Jadi rangkaian konser di Amerika dari anggota grup K-pop SHINee, Taemin teman Pro 2, ini harus mundur dulu dari jadwal yang memang sudah ditentukan gitu ya. Dan dari pihak perwakilan Taemin ini mengumumkan kalau tanggal tersebut harus ditunda karena ada kendala proses visa dan juga administrasi yang dialami di sejumlah staffnya gitu. Jadi akhirnya Taemin World Tour 2006 ya, ini harus ditunda gitu teman Pro 2. Tapi untuk ditundanya kapan ini masih menunggu konfirmasi juga, karena berkaitan juga dengan visa gitu ya. Karena ya gak bisa dong kamu tanpa visa bisa berangkat, kan susah ya teman Pro 2. Jadi makanya konser ini gak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Ya sangat disayangkan memang ya dari fans gitu ya. Banyak yang komen-komen juga kenapa ini bisa terjadi, harusnya kan bisa diurus sebelum dan lain-lain. Tapi ya kita gak tahu kendalanya seperti apa teman Pro 2. Yang penting kita tungguin aja nanti konsernya akan hadir, bagaimana konsepnya kayak gitu ya. Dan ini memang segera dikabari lah kayaknya dari fansnya itu berharapnya gitu, dari penggemar berharapnya segera dikabari lah untuk update tanggal dari konser ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, ini abis ini bakalan ada info-info lainnya. Dan pastinya juga untuk Hallyu di jam 8 bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang di mana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja. Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Teman Pro 2 udah di jam 8 nih, itu artinya halu harus aku puterin gitu ya. Kali ini dari Emmy Choi yang udah dipilihin sama MD kita. Dan kamu yang menentukan lagu mana dari Emmy Choi yang sudah kamu pilih, teman Pro 2 pilih semuanya di WhatsApp kita, di Instagram gitu ya. Ada dari Afif, ini yang milihnya Holiday katanya gitu. Terus abis itu di Instagram ada yang pilih juga lagunya yang Slow Love. Tapi kalau dilihat-lihat ya teman Pro 2, ini paling banyak Slow Love teman Pro 2. Ya udah enggak apa-apa. Ini Holiday-nya pakai lagu Slow Love aja. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih, nah ini nanti bakalan ada info-info lainnya. Dan topik belum aku spill, nanti deh bakalan aku spill teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuman bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang. Selamat pagi, biar aktivitas semakin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Kamu masih di Spada, teman Pro 2. Nah, kalau tadi udah aku puterin halunya dari Emmy Choi ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ya aku lupa lagi kak ada halu atau belum sempat milih juga, gak usah khawatir teman Pro 2, kamu bisa pilih lagunya nanti, request lagunya di Pro 2 Hitlist ya, di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengingat masa lalu gitu ya. Mengingat peristiwa penting di tanggal 30 September di Flashback.
1: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
2: Flashback kali ini teman Pro 2 tanggal 30 September 2026. Dan pastinya juga setiap tahunnya ini Indonesia mempunyai sejarah yaitu peringatan G30S ya, yang terjadi di tahun 1965 gitu. Ini merupakan peristiwa salah satu peristiwa sejarah Indonesia yang salah satu peristiwa tragedi yang cukup tragedi berdarah gitu teman Pro 2 di Indonesia, untuk 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan seperti itu, yang mana hari ini di tanggal 30 September itu warga Indonesia, seluruh warga negara ini memperingati hari G30S, dan 1 Oktobernya akan memperingati hari kesaktian Pancasila. Selain itu teman Pro 2 di tanggal 30 September juga memperingati hari penerjemah internasional. Nah ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghargai peran penting para penerjemah di seluruh dunia gitu. Jadi buat kamu yang suka ataupun yang bisa bahasa asing dan berprofesi sebagai penerjemah, ini hari kamu teman Pro 2 ya. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi penerjemah karena punya peran penting dalam menjembatani komunikasi antar bangsa gitu. Selain itu di tanggal 30 September juga memperingati hari-hari penting kamu. Pastinya ya, pokoknya buat kamu yang merayakan hari pentingnya di tanggal 30 September juga selamat. Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud gitu ya. Dan yang di tanggal 30 September ini merasa kok aku sedih gitu ya, kok aku capek, kok aku tidak bahagia. Nah, semoga dengan kamu mendengarkan Pro 2 FM bisa menjadi bahagia lagi gitu ya. So, ini aku puterin aja deh lagu yang bikin kamu bahagia teman Pro 2. Kayaknya juga cocok banget nih diputerin di pagi hari ini gitu ya. Mau lagu apa? kenapa jadi tanya, katanya mau puterin gitu kan. Ada lagu dari Hi-Fi nih teman Pro 2, spesial buat kamu, Jatuh Bangkit Kembali.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

Taman Pro 2 lagi rame banget nih ya, Asian Games 2026 di Nagoya gitu kan. Ini banyak banget atlet-atlet Indonesia yang menyumbangkan emas, perak, oh medalinya banyak gitu ya udahan. Tapi kita tungguin aja kabar baik dari atlet-atlet Indonesia dan pastinya menambah medali-medali untuk Indonesia di Asian Games 2026 kali ini. Dan kalau dilihat ya teman Pro 2 untuk jadwal atlet Indonesia di hari ini itu ada banyak gitu ya. Salah satunya juga ada olahraga sport climbing yang bakalan bertanding di hari ini. Lalu juga ada dari gak cuma wall climbing gitu ya, ada juga padel. Wah, ini keren sih teman Pro 2 ya. Ini juga jadi olahraga yang akhir-akhir ini diminati gitu kan, dan ini masuk ke Asian Games, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Asian Games. Selain itu juga ada voli putra teman Pro 2, voli pantai putra yang akan bertanding juga di hari ini. Dan juga ada golf, ada sepak takraw, ada menembak, ada tenis, ada gulat. Oh banyak teman Pro 2, ada 14 cabang olahraga yang bakalan bertanding di hari ini, hari Rabu 30 September 2026 gitu ya. Tapi pokoknya kita dukung terus, semangat terus buat para atletnya, buat kita yang lagi nonton di televisi ataupun yang mantengin di sosial media gitu ya teman Pro 2, kita dukung juga, kita bantu doa gitu ya. Tapi ngomongin soal kita sebagai warga gitu ya, yang turut support untuk para atlet yang sedang bertanding, kamu tuh kalau sebagai penggemar gitu ya, atau pendukung fans dari bidang olahraga ini, misalkan gak cuma untuk Asian Games ya, tapi buat kamu penggemar sepak bola gitu ya, kamu tuh fans yang seperti apa sih teman Pro 2? Dukung-dukung aja, atau yang ikut jaga badan biar jadi atlet juga, atau juga bisa kayak selalu nonton pertandingannya. Nah ini bisa kamu gabungan gitu ya di Instagram kita @pro2rrsby, atau kamu bisa gabungan juga lewat WhatsApp 081980000952 atau aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Wow, ini udah di menit 44 lepas dari jam 8 pagi. Nah, itu artinya nanti bakalan ada ngopak ngobrol pagi juga. Kita bakalan ngobrolin soal apa, ditungguin aja teman Pro 2 ya. Selain topik yang bakalan udah aku up di media sosial ya, nanti bakalan ada info-info menarik lainnya buat kamu. Jadi, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

kasih Dis pada, wah ini kayaknya udah gak sabar untuk ikutan topik gitu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Kalau kamu jadi tipe pendukung atau penggemar di bidang olahraga, kamu jadi orang yang kayak gimana sih? Dukung-dukung aja atau ikut habitnya si atlet gitu ya, jaga badan, olahraga juga, atau malah ngikutin olahraga versi atlet favorit kamu, atau mungkin nontonin terus ya, apalagi ini kan Asian Games gitu teman Pro 2, nontonin terus semua pertandingan dari atlet yang kamu sukai. Nah, kamu bisa gabungan ya di Instagram, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kalau kita lihat dari teman Pro 2 yang udah gabungan ini sih, katanya lebih banyak yang dukung-dukung aja. Ya sih, kayaknya kalau udah sampai ikut jaga badan levelnya beda gitu ya. Ini udah bukan dukung, tapi memang udah pingin jadi atlet gitu. Tapi ada juga nih teman Pro 2 yang memang berawal dari hobi untuk dia nontonin atau ngefans sama seseorang, akhirnya dia bisa jadi seseorang tersebut. Nah, ini bagus untuk manifestasi diri kamu gitu ya, yang lebih positif lagi. Apalagi, nah pas banget nih teman Pro 2, di pagi hari ini harus afirmasi positif gitu ya. Pagi-pagi mikirnya yang happy-happy aja gitu ya. Terus habis itu juga pastinya dengerin lagu di Pro 2 FM, bisa aja. Tapi ya teman Pro 2, ini ada juga yang gabungan katanya nontonin terus kak gitu. Oke, ini favorit kamu yang mana nih, atletnya atau cabang olahraganya? Tapi kalau orang-orang Indonesia ya teman Pro 2, rata-rata itu yang dia sukai pasti antara bulu tangkis atau sepak bola. Wah, itu rame banget fansnya gitu ya. Karena ya mau gimana lagi, emang yang jadi bukan gacoan sih andalan. Nah, andalan teman Pro 2 itu ya dua olahraga ini, tapi tidak menutup kemungkinan olahraga-olahraga lain yang khususnya bertanding juga di Asian Games itu mendapatkan medali gitu ya, melebihi dari dua olahraga besar ini teman Pro 2. Ya keren deh, pokoknya kita dukung aja terus semua atlet yang bertanding di Asian Games, mau itu dapetnya perak ataupun perunggu ataupun emas sekalipun ya pasti kita patut bangga ya kalau emas ya, atau ya dapat bisa dapat semifinal atau apa, wah kita udah bangga sih, kita bisa bertanding di sana pun juga udah bangga kok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang fansnya di bidang olahraga ini, kamu tipe fans yang seperti apa, tipe penggemar yang seperti apa? Masih aku tungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 10 ya teman Pro 2, sambil ada ngopak ngobrol pagi, ngobrolin soal kebencanaan gitu ya, tanggap bencana. Ini kita bakalan bahas seputar apa, nanti bakalan aku spill informasinya juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Kawan Pro 2, kali ini ada satu informasi yang ini datang dari Jeremy Owen, teman Pro 2 ya. Jeremy Owen ini merupakan influencer yang sering datang ke lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Lokasi yang menyoroti tentang isu lingkungan. Dan kali ini Jeremy Owen datang ke Kalimantan untuk melihat bagaimana kondisi pasca karhutla yang ada di Kalimantan. Yang menurutnya ini ternyata masih belum aman, teman Pro 2, karena masih ada titik-titik api yang belum padam. Dan dari kontennya Jeremy Owen sendiri, dia ikut membantu gitu ya, memadamkan api-api yang ya meskipun kecil tapi ini pasti juga berdampak kayak gitu. Dan kalau dilihat dari unggahan, ini memang banyak kondisi karhutla di media sosial ini dinilai melebih-lebihkan. Padahal ya memang sebesar itu gitu, teman Pro 2, untuk dampaknya. Dan lebih dari 60 hari sejak kebakaran pertama dilaporkan, kondisi sejumlah wilayah Kalimantan ini masih terdampak. Dan dari data Kementerian Kehutanan hingga 28 September pada pukul 9 malam kemarin, itu juga masih terdeteksi 365 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi nasional. Jadi buat teman Pro 2 ya, kalau dilihat dari konten Jeremy Owen, memang separah itu gitu ya. Kita turut mendoakan teman-teman kita yang ada di Kalimantan, semoga bisa cepat pulih. Dan pastinya kita turut bangga dengan adanya orang-orang yang peduli dengan sesama seperti Jeremy Owen ini. Buat teman Pro 2, bisa banget kok untuk peduli dengan sesama. Ya meskipun gak bisa turun langsung ke Kalimantan sana gitu ya, tapi tetap ikut mendoakan pun juga kita adalah cara terbaik kita untuk bisa membantu sesama gitu. Ini buat teman Pro 2 juga masih ada info-info lainnya ya di pagi hari ini. Banyak banget aku siapin buat kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam.

0: Kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 gak kerasa ya, buat aku nemenin kamu harus selesai dulu. Thank you banget yang udah gabungan dari tadi jam 5 pagi sampai hampir jam 10 kali ini ya. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist yang nemenin kamu. Bakalan ada siapa? Ditungguin aja deh teman Pro 2 ya. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring tingginya antusiasme masyarakat berangkat ke Tanah Suci. Guna melindungi hak-hak jemaah dari praktik-praktik curang, pengawasan ketat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU dan penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus PIHK kini digalakkan secara intensif. Ahmad Abdullah, Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhag RI, mengungkapkan tugas pengawasan tidak hanya berfokus pada kelancaran keberangkatan dan kepulangan jemaah dengan predikat makbul, tetapi juga mengantisipasi celah penyimpangan yang merugikan masyarakat. Informasi yang kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan kondisi cuaca maritim di sejumlah wilayah perairan di Jawa Timur pada Rabu 30 September 2026 didominasi cerah berawan. Gelombang tertinggi diperkirakan terjadi di perairan selatan Jawa Timur dengan ketinggian mencapai 2,2 meter. Kondisi angin di wilayah tersebut dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum 18 knot atau sekitar 36 km per jam. Sementara itu di Laut Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dominan dari tenggara. Kecepatan angin maksimum mencapai 21 knot atau sekitar 42 km per jam. Informasi yang terakhir, Manchester City dinyatakan bersalah oleh Komisi Independen atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League selama periode 9 musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Keputusan tersebut diumumkan Premier League pada Selasa kemarin, teman Pro 2. Komisi juga menyatakan Manchester City bersalah atas sebagian besar dakwa terkait kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan yang dilakukan Premier League. Premier League menyebut terdapat 4 kelompok pelanggaran utama yang ditemukan Komisi Independen. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Masih barengan sama aku Rianita yang menemani kamu di santai siang ya. Tentunya di program pertamanya adalah Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu barengan sama aku Rianita hari ini teman Pro 2 ya. Ingat, Pro 2 Hitlist cuma sampai jam 12 siang aja. Jadi buruan request lagu favorit kamu sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp di 081908952, bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ, kamu tinggal tulis aja lagu favorit kamu. Kita juga streaming langsung loh di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.
1: Teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Masih di 95,2 Prodia RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rianita di programnya Prodia Hitlist. Teman Prodia, ternyata sudah banyak banget ya yang gabungan. Dan tentunya di studio ada perbaikan tadi ya. Jadi memang live TikToknya juga agak terlambat ya teman Prodia ya. Mohon dimaklumi untuk saat ini. Tapi udah selesai teman Prodia ya. Kita lanjut lagi baca-bacain requestan lagu-lagu favorit kamu teman Prodia. Ada dari thenaps.radio, izin kak mau request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Sun nge, siap, disiapin lagunya ya. Lalu ada dari Haryati, I-nya 33-1407, request lagu Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Oke, disiapin. Terus ada juga yang request lagunya Cegil Nabila Takiyah ya, ada dari LiQ23. Oke, disiapin. Terus juga ada lagi yang request adalah dari In.Blue1, Fajar Nur, Salah Apa Aku, sama yang mana lagi nih? Oh, sama ada yang Tak Ada Ujungnya ya. Oke. Ini Roni Parulian. Dari siapa nih? Oh, dari Haryati tadi ya, Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Terus lagu Fajar Nur Salah Apa Aku dari In.Blue1. Lalu ada siapa lagi nih yang gabungan di TikTok ini? Ada dari, Marurat Panjaitan. Oke, lagunya Menjauh ya by Vanessa Z. Oke, disiapin ya antri teman Prodia, tetap diputerin kok satu persatu. Yang pertama bakal aku puter adalah lagu dari Nabila Takiyah dengan judulnya Tak Semudah Hompimpa. Enjoy.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

berbicara tentang kesetaraan gender. Ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Lagu dari Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Ujungnya. Memang rasa cinta untuk Pro 2 FM itu gak ada ujungnya ya. Selalu bersambung-bersambung dan tersambung teman Pro 2 ya tentunya. Masih barengan sama aku Rianita di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu sampai jam 12 siang nanti nih. Dan tentunya banyak banget yang sudah bergabung ya. Aku mau bacain dulu ini dari live TikTok, ada Fabian request lagunya Roni Parulian yang judulnya Februari. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Kusuma underscore R request lagunya Salma yang judulnya Maha Benar. Oke, disiapin. Terus ada lagi dari Fabian juga request lagunya Noah, Semua Tentang Kita. Oke, disiapin. Tenang aja, sudah dimasukkan ke list ya. Lalu ada Terius Octavario request lagunya Snapdog featuring Nate Dogg yang Bass Life. Ini masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Bisa request lagu yang lain ya. Lalu ada siapa lagi? Ada dari Enterpop, ini request lagunya Up Up Up by Sin. Ini juga masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Tapi tenang aja ya, pasti kita usul lagu-lagu yang kamu request itu ke MD biar ada lagu itu di songbanknya Pro 2 FM teman Pro 2 gitu. Terus yang request lagunya Home Pimpa itu sudah aku puter ya tadi ya. Sama ada yang request lagunya Mesahira di ujung minggu tadi juga sudah belum sih yang di ujung minggu ya. Yang sudah yang Home Pimpa, yang di ujung minggu belum, nunggu antrian ya Kak Fiar ya. Sabar dulu ya. Lalu ada dari siapa lagi? Ada dari Pisces underscore 76, Bahagia Lagi Pice Kota. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari Gerald yang request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Terus ada si Mia Siswanto, Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, disiapin semuanya. Tenang aja, pasti diputer semuanya ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Oh, ini di ujung minggu Mesahira Fiar ya. Lalu jangan lupa makan, sehat selalu dan semakin sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke deh, itu dulu lah ya yang bakal aku puter ya teman Pro 2 ya. Langsung aja yang pertama ada dari Roni Parulian dengan judulnya Februari.

Suroboyo, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, gak kerasa banget bentar lagi sudah mau jam 12 siang teman Pro 2. Dan tentunya masih ada dua lagu lagi yang masih belum aku puterin ya. Ada dari Di Ujung Minggu by Mesahira, lalu The Cure Olivia Rodrigo yang tadi sudah request di live TikToknya Pro 2 FM teman Pro 2 ya. Dan tentunya Pro 2 Hitlist hanya sampai jam 12 siang aja, karena jam 12 sampai jam 1 siang bakal ada relay di Malang ya, Muda Kreatif Berjaringan membangun kualitas di industri hiburan barengan sama Bisma nih, owner A Lotus Music Entertainment dengan host kecintaan kamu Iren teman Pro 2 ya. Ini disiarkan di Pro 2 RRI Malang, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada keseruan apa yang dibahas oleh Bisma selaku owner Lotus Music Entertainment, makanya ditungguin aja ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kabar gimana Mas siang?
3: Alhamdulillah baik. Wow. Mbak Iren gimana kabarnya?
2: Luar biasa gitu ya.
3: Masya Allah cantik banget ya.
2: Aduh, jangan dipuji dong. Nanti melambung. Tapi katanya tadi di luar panas ya Mas
3: panas
2: ya?
3: Panas banget hari
2: panas
3: ini.
2: Panas banget, oke. Okay. Tapi yes. Aman ya udah.
3: Tapi alhamdulillah aman.
2: Chill ya. Alright. Thank you banget by the way dengan segala kesibukan. Kita tahu Lotus Music Entertainment ini salah satu band entertainment yang udah malang melintang gitu
3: Masya
2: ya.
3: Masya Allah.
2: Dan kayaknya benar-benar udah selalu ada di top 5 deh.
3: Masya Allah.
2: Kalau ada mau wedding pilihannya lotus gitu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Wow, tapi di awal kayaknya Mas Misma mungkin kenalan dulu kali ya.
3: Baik.
2: Dan menyapa semua teman Prodo yang lagi dengerin kita siang hari ini karena kita berjaringan di Korno 10 Jawa Timur.
3: Baik, halo semuanya pendengar Prodo. Perkenalkan saya Bisma dari Lotus Music Entertainment.
2: Wow, itu tadi ya. Mas Bisma, ini namanya kan Lotus Music Entertainment. Ya. Kenapa sih pemilihannya Lotus nih? Menarik nih. Boleh diceritain
3: Lotus gak sih? Lotus itu adalah kan sebenarnya bunga lotus.
2: Oh, iya,
3: ya.
2: Betul.
3: Bunga lotus itu melambangkan kebijaksanaan atau apa ya?
2: Okay.
3: Saya lupa ada artinya sendirilah.
2: Okay.
3: Cuman untuk lotus sendiri artinya paling benar adalah love to sing.
2: Love to sing sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Akhirnya jadi lotus gitu aja ya. Oke, okay, love to sing jadi lotus gitu.
3: Yes.
2: Tapi kalau ditanya tahun berdirinya seorang Bisma mendirikan Lotus Music ini tepatnya
3: di tahun 2016 akhir.
2: Oh, 2016 akhir.
3: November seingatku.
2: Oh, November ya?
3: Iya.
2: Oke. Itu waktu itu memang kayak kepikiran sendiri atau gimana tuh Mas Bisma?
3: Jadi gini, jadi itu saya kan pernah main di salah satu band juga.
2: Okay.
3: Band pub, kalau yang tahu band pub itu band kayak di dugem-dugem gitu.
2: Yes.
3: Jadi saya ada sama saya sama Aldita sama Ijal namanya.
2: Oke. Okay.
3: Kita itu bertiga udah lama dari tahun 2013. Terus bubar bandnya.
2: Oke. Okay.
3: Bubar bandnya saya ikut band lain. Terus teman-teman ini masih ada nih, okay. Masih ada dua nih, Ijal sama Aldita ini masih ada nih. Jadi aku bikin rumah buat mereka.
2: Yes.
3: Gitu. Akhirnya aku buatlah Lotus itu gitu di tahun 2016.
2: Okay.
3: Istilahnya kayak rumah baru buat kita lah.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Jadi bikin rumah ya buat teman-teman lama gitu. Tapi memang di sini adalah memang betul-betul it's only kayak singer pemain musik aja atau gimana?
3: Saya.
2: Di Lotusnya ini singer ya.
3: Singer aja.
2: Wow, berarti kalau total personilnya ada berapa nih yang sekarang di bawah Lotus
3: yang sekarang ada 9 orang. Berapa orang? Banyak sih.
2: Ya, banyak
3: antara
2: ya.
3: 13-an deh.
2: 13-an.
3: 13
2: wow.
3: Orang.
2: Dan memang itu kayak playernya juga sempat ganti-ganti juga ya Mas ya?
3: Sempat.
2: Sampai menemukan formula yang paling pas.
3: Yang paling pas.
2: Okay.
3: Yang paling match lah.
2: Oh, yang paling match ya, karena memang kalau kerja bareng tuh harus chemistry.
3: Harus chemistry ya? Banget.
2: Okay.
3: Harus bisa apa namanya? Ngerti satu sama lain.
2: Oke.
3: Okay. Gitu.
2: Tapi kalau dari ceritanya tadi behind the story, selain memang akhirnya kepikiran oh, bikin rumah deh buat teman-teman lama gitu. Apa yang kemudian membuat seorang Bisma ini memilih benar-benar serius deh gitu di industri hiburan ini?
3: Sebenarnya dulu itu nggak yakin, Mbak.
2: Oke.
3: Okay. Beneran nggak yakin karena aku pikir bisa nggak ya hidup dengan kerjaan musik kerjaan ya. Kerjaan musik apa bisa hidup ya? Karena kan sebelumnya saya di bank kan.
2: Iya. Gitu banker
3: tanya.
2: Ya.
3: Iya banker di banker. Di banker gitu. Terus ternyata bisa nih lanjut nih akhirnya ternyata bisa ya menghasilkan ya
2: dan menjanjikan ya
3: dan alhamdulillah menjanjikan.
2: Okay.
3: Sampai sekarang bisa rumah, mobil gitu.
2: Wow.
3: Kalau ditekunin sih bisa seperti itu.
2: Betul.
3: Difokusin,
2: diseriusin gitu ya. Dan karena memang it takes time untuk membangun dan membesarkan bisnis ini gitu ya, industri yang memang industri, lagi digeluti oleh seorang Bisma ini. Karena aku yakin ini bukan cuman soal waktu aja, tapi menjaga kualitas. Dan yang paling penting adalah attitude ya Mas ya kayaknya ya.
3: Attitude tuh yang paling penting.
2: Setuju gak sih Mas Bisma?
3: Setuju banget kalau attitude tuh setuju banget. Karena seenak apapun suara kamu, secantik apapun, seganteng apapun, kalau attitude-mu gak ada, kayaknya juga gak bisa bertahan deh.
2: Yes. That's the point ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang kemudian tertarik untuk membuat mungkin ya mulai merintis usaha yang sama dengan apa yang dilakukan Bisma, yang paling harus mereka dari awal banget punya itu apa? Kalau menurut seorang Bisma?
3: pertama attitude
2: ya.
3: Baik sama orang, sopan sih, sopan. Attitude semuanya attitude sih, semua attitude dan yang skill nomor 2 deh.
2: Oke. Skillnya nomor 2 gitu ya. Tapi kalau boleh ceritain enggak sih Mas Bisma, pada saat kemudian pertama kali seorang Bisma ini sudah udah punya gambaran belum sih ini bakal sampai di titik ini, Lotus Music Entertainment udah punya gambaran enggak ntar bakal besar-besar ini gitu?
3: Punya kan, pasti punya ya keinginan yang aku pingin seperti ini nih, jadi kayak udah gambaran di nggak mudah, memang nggak mudah banget untuk sampai seperti ini, setitik ini nggak mudah, banyak sekali rintangan-rintangannya.
2: Benar,
3: cuman
2: benar.
3: Ya tadi kita harus apa namanya, harus baik sama orang,
2: betul,
3: terus bisa menjaga sopan santun sama orang,
2: bener,
3: ya, ngobrol baik sama orang, kayak gitu kan.
2: Membangun link ya.
3: Bangun link sama orang itu bisa jadi seperti ini. Akhirnya bisa jadi seperti ini sih.
2: Tapi kalau dilihat dengan media sosial yang sekarang sudah pergerakannya luar biasa ini, menjadi tantangan atau justru makin mudah nih untuk Mas Bisma juga bisa mengembangkan bisnis ini.
3: Sebenarnya mudah, gampang-gampang susah untuk membuilding dari sosial media karena kan banyak pilihan ya.
2: Betul.
3: Di Malang kan udah banyak pilihan band, di Malang udah banyak banget ya.
2: Benar.
3: Jadi harus pintar-pintar dalam bersosial media.
2: Yes.
3: Pintar-pintar bikin konten. Bener. Sekarang kan karena klien lebih milih konten yang bagus daripada suara yang bagus.
2: Betul,
3: kan?
2: Betul. Ntar pas kadang udah tampil loh kok gini.
3: Kok gini ya. Tapi ya semua kan tergantung pemilihannya.
2: Benar.
3: Semua tergantung orangnya.
2: Oke. Jadi menarik ya. Kreatif aja belum cukup teman Pro 2. Kita juga harus punya skill tentunya
3: harus
2: Bisma ya. Kualitas, pengalaman, yang paling penting adalah network juga seperti itu. Tapi kalau dari seorang Bisma sendiri, perubahan yang paling besar di industri hiburan dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Bisma apa?
3: Perubahan bisnis musik ya. Bisnis musik ini banyak banget perubahan. Sekarang banyak yang pinter. Suaranya bagus-bagus loh sekarang.
2: Iya benar ya.
3: Vokalis cowok, vokalis cewek, musiknya pun juga bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, kini bagus-bagus banget.
2: Oke.
3: Ya, apalagi ya? Itu aja sih sebenarnya.
2: Banyak hal ya sebenarnya.
3: Banyak hal.
2: Tapi tantangan nggak sih, Mas Bisma? Karena kan generasi sekarang ini sama generasi sebelumnya beda. Mungkin ada kayak treatment yang berbeda juga. Kadang dulu kalau nyari penyanyi itu, oh mereka bisa nih kerja berapa jam, oke gitu ya. Tapi sekarang mungkin resiliensinya beda generasi yang sekarang gitu, nggak bisa lama-lama.
3: Sama,
2: ada perbedaan nggak? Oh sama ya?
3: Sama aja. Semua sama dari dulu kayak, kalau di aku ya itu sama aja sih semuanya. Kayak minimal kan berapa sih? Maksimal 3 jam kan kalau wedding. Kalau ada overtime juga pasti mereka minta loh.
2: Mereka minta ya.
3: Ada namanya sih.
2: Oke. Tapi untuk membuat satu konsep, karena kalau kita lihat dari penampilan-penampilan yang teman-teman Lotus mereka ketika performance ini kan benar-benar menarik banget gitu. Itu nyiapin konsepnya memang.
3: Konsepnya harus matang. Aku harus biasanya matang, 2 ya? Bulan sebelumnya.
2: Ada tim nggak sih?
3: Ada timnya sendiri. Kayak untuk baju yang masih ya pas, dan lagu. Pemilihan lagu kalau weddingnya di tempat yang besar kan juga susah kalau lagunya yang biasa aja.
2: Benar.
3: Jadi harus lagunya yang bagus sekalian. Ya.
2: Betul. Gitu. Coaching juga nggak sih?
3: Aku coach.
2: Buat teman-teman yang mereka bakal perform gitu.
3: Oh enggak.
2: Oke. Jadi mereka mau udah jadi.
3: Dia udah jadi, udah matang gitu sih. Tapi kalau untuk coaching mungkin latihan biasa aja ya. Kayak barengan gitu di studio gitu buat matching lagunya.
2: Betul.
3: Itu aja sih.
2: Oke. Jadi preparation-nya adalah sebelum hari hanya gitu ya. Biasanya ada
3: 1 bulan. Kalau weddingnya besar ya. Gak ada pemilihan sih sebenarnya. Kalau besar juga sama aja. Semuanya sama sih. Tapi kalau ada lagu-lagu yang susah, karena kan lagu-lagu kita banyak-banyak arrangement kan.
2: Betul.
3: Live gitu kan. Jadi kayak harus latihan 1 bulan sekali.
2: Oke. Tapi kalau di sisi yang lain gitu ya, kita ngebahas di sisi yang lain. Baik. Karena semua orang tuh bisa berkarya. Persaingan juga semakin banyak seperti yang tadi Mas Bisma bilang, yang kerasa adalah memang karena makin banyak pilihan seperti itu ya. Apa yang akhirnya membuat orang tuh jadi ngeliriknya Lotus Music Entertainment nih? Ini menarik ya.
3: Menarik banget sih.
2: Menarik.
3: Kalau untuk dari Lotus sendiri, mungkin dari segi musikalitas ya. Kalau dari semua orang kan bagus juga, musiknya juga bagus, tapi Lotus punya lagu-lagu list lagu sendiri sih. Jadi orang jadi pasti milih, bukan pasti milih, jadi kayak orang lebih ke Lotus gitu. Karena kan Lotus itu kan kayaknya banyak lagunya itu ini Malik and Essential.
2: Oke.
3: Okay. Jadi gitu, jadi kebanyakan kan orang suka lagu itu.
2: Betul.
3: Nggak mungkin nggak suka lagu.
2: Nggak mungkin nggak suka ya. Yes. Jadi memang kayak pemilihan lagu yang tepat juga berpengaruh banget.
3: Berpengaruh banget.
2: Berpengaruh banget. Dan istilahnya adalah memang yang lagi tren sekarang apa yang membuat orang tuh jadi interest. Oke, gitu ya.
3: Iya.
2: Dan mungkin ad libbing yang bagus kali ya tentang Lotus Music Entertainment. Akhirnya orang memilih untuk Lotus sendiri kayak gitu. Tapi boleh nggak sih diceritain, kita tarik lagi ke belakang. Berarti Bisma sendiri ketika awal mulai di industri ini, awalnya dulu berarti seorang singer ya?
3: Singer
2: dan akhirnya punya sendiri gitu.
3: Iya, dari dulu singer sampai punya sendiri. Tapi sebenarnya juga saya punya band sendiri juga dulu.
2: Oh iya.
3: Tapi namanya juga Bisma aja.
2: Namanya Bisma.
3: Bisma Project gitu.
2: Bisma Project.
3: Iya.
2: Oke, okay. Sampai sekarang masih jalan?
3: Enggak.
2: Udah enggak.
3: Udah jadi Lotus.
2: Udah jadi Lotus ya. Oke, okay. Tapi boleh enggak diceritain kenapa seorang Bisma ini tertarik banget di dunia tarik suara dan akhirnya punya bisnis di industri ini?
3: Karena saya terjun di dunia entertainment ya karena hobi, juga kepingin ketemu banyak orang, bangun relasi, kayak gitu sih. Karena itu yang paling bisa tuh, di situ kan bisa tuh di jaring yang awalnya kita nggak kenal, jadi kenal. Kayak gini kita kan sebelumnya nggak kenal nih, Mbak.
2: Jadi kenal
3: kan?
2: Kalau saya udah tahu sih Mas Bisma ya. Oke. Terus.
3: Terus apa lagi ya? Apa tadi penyataannya?
2: emang akhirnya happy aja gitu ya?
3: Happy aja.
2: Di dunia ini the passion ya, nyanyi passion, apa segala
3: nyanyi,
2: macam.
3: Gitu.
2: Berarti dari usia berapa Mas Bisma?
3: Aku dari kecil sebenarnya udah bisa nyanyi.
2: DNA-nya gitu. Keluarga penyanyi?
3: Mama saya penyanyi keroncong dulu.
2: Oh ala, pantesan. Akhirnya darahnya itu ada ya, by blood?
3: Ada,
2: ya,
3: cuman di aku aja, yang lain enggak. Kayaknya keluarga aku yang lain enggak deh.
2: Gak bisa.
3: Soalnya enggak enak semua. Astaga.
2: Keluarga sendiri ya,
3: iya.
2: Diceng-cengin gitu. Karena memang mamanya adalah seorang penyanyi keroncong, tapi Bisma justru banting setir nih ya.
3: Iya.
2: Enggak keroncong.
3: Suka, tapi belum bisa cengkoknya. Susah
2: loh keroncong itu ya.
3: Susah banget.
2: Perlu treatment skill khusus.
3: Skill gitu. Khusus itu betul. Skill harus OP tuh. Overpower tuh.
2: Benar. Tapi akhirnya kemudian memilih lebih ke pop gitu ya.
3: Ini pop all round sih.
2: All
3: tapi
2: round.
3: Sebelumnya di pop aku juga ini musik slow rock.
2: Oh, di slow rock.
3: Rock klasik ya ngomongnya ya.
2: Wow. Oke.
3: Gitu karena band saya yang lama ikut band orang itu rock-rockan.
2: Oke, okay, rock-rockan.
3: Slow rock gitu ya.
2: Oke. Okay. Terus akhirnya nyemplung di Lotus ini ditawarin memang ikut nyanyi wedding gitu.
3: Heeh.
2: Oke.
3: Okay. Dulu awal-awal udah wedding gitu di tahun 2000 berapa ya? 10. Saya malas di Surabaya sebelumnya.
2: Oh, di Surabaya.
3: Di Surabaya banyak di Surabaya sampai di 2013 saya di Malang ikut band orang di pub itu tadi. Terus sampai di 2016 bikin sendiri.
2: Oke.
3: Okay, sebelumnya ikut band lain kok.
2: Sebelumnya berarti memang jam terbang, kemudian pengalaman-pengalamannya adalah karena pernah ikut orang tadi ya.
3: Ya.
2: Terus akhirnya bisa buka sendiri.
3: Tahu linknya sendiri kayak gimana ya? Kita cari formulanya kan untuk bisa dapat link kan.
2: Benar.
3: Gimana
2: benar,
3: caranya?
2: Benar.
3: Kayak gini ya.
2: Oke. Tapi menantang ya dan seneng ya.
3: Seneng. Saya suka bertemu dengan orang baru.
2: Suka banget bertemu dengan orang baru.
3: Yes.
2: Oke, tapi untuk kemudian menjaga bisnis ini, kita bisa bilangnya apa ya? Ini industri kreatif ini itu kan memang seorang Bisma pun nggak mungkin ibaratnya kalau orang Malang bilang cul-culan, nggak bisa ya.
3: Nggak bisa.
2: Tetap ketika ada orang baru masuk misalnya harus ada sesuatu yang memang secara idealisme tuh mungkin bisa ditularkan ke penyanyinya. Itu gimana cara awal banget untuk bisa klik lah minimal.
3: Klik ya.
2: Karena kan teamwork ya, membangun teamwork.
3: Betul. Kalau band juga sama, player musik-musik juga sama. Kita harus kayak bangun chemistry dulu. Tapi ya juga. Karena kan saya juga jarang ketemu sama pemusikku ya.
2: Oke.
3: Saya kayak harus jaga apa namanya? Bukan jaga jarak sih, tapi kayak ada ini apa? Space lah, sedikit lah.
2: Oke.
3: Sama pemusik sendiri karena kan biar tidak terlalu dekat.
2: Dekat
3: banget juga salah kan.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi kayak harus ada space, tapi chemistry tetap ada.
2: Okay.
3: Kalau saya sih langsung nyodorin musik ke mereka, musiknya kayak gini udah kayak gini aja disamain sama MP3 atau disamain sama ini link YouTube misalkan dari link YouTube gitu ya. Samain sama ini aja udah. Itu aja enggak usah dianeh-anehin gitu. Terus kalau untuk sama yang cewek bangun chemistry susah banget sih.
2: Gitu ya Mas Bisma ya.
3: Susah banget sih.
2: Susah banget. Kenapa gitu?
3: sebenarnya bukan susah banget, tapi kan harus kayak bagi suaranya.
2: Oh iya, betul.
3: Gitu,
2: betul,
3: bagi
2: betul.
3: Suaranya gitu
2: betul,
3: sih.
2: Betul, betul, yes. Betul. Berarti memang ya melatih, ibaratnya pelan-pelan juga sambil kayak ngelatih juga ya. Sambil kayak tetap mendengarkan performa mereka. Pasti ada kayak advice juga yang dikasih,
3: betul,
2: sama
3: Bisna. Karena ada beberapa ada vokalis yang memang aku enggak bisa masuk nih untuk backing-annya nih.
2: Iya,
3: gitu.
2: Iya, benar.
3: Wah, susah banget nih.
2: Benar.
3: Jadi aku ambil beberapa aja gitu. Okay. Ada juga yang vokalis perempuan yang enggak bisa match di suaraku.
2: Iya,
3: gitu.
2: benar.
3: Kita ambil cara yang terbaik adalah kita ambil apa ya ngomongnya ya, kita ambil porsinya sendiri-sendiri dulu deh.
2: Porsi sendiri.
3: Nah, kalau udah kita tahu karakternya dua kali main sama dia, kita udah tahu nih bakal kayak gimana.
2: Oke.
3: Okay. Oke, jadi kayak oke, di sini nih aku ngambilnya, aku di sini nih backing-annya kayak gitu, biar match gitu aja. Okay. Biar enggak kelihatan kita harus mikir banget di panggung kan.
2: Benar.
3: Kode-kodean di panggung kan gak enak banget.
2: Gak enak banget, kelihatan banget gak latihan.
3: Iya.
2: Kurang profesionalnya kelihatan gitu ya. Jadi memang sekali lagi chemistry itu harus dibangun. Dan ya it takes time, tapi oke lah gitu ya. Tapi kalau di industri hiburan sekarang ini nih Mas Bisma gitu ya, mana yang lebih penting? Atau mungkin bisa dijelaskan bakat kah, skill kah, attitude kah, pengalaman kah, atau networking, atau memang semuanya?
3: Semuanya harus jadi satu, semuanya harus jadi satu itu. Link, skill, networking,
2: pengalaman.
3: Itu jadi satu, harus bisa semua.
2: Harus bisa ya.
3: Untuk bisa menjadi seperti saya harus bisa semua.
2: Ya, saya sepakat sih. Karena untuk melahirkan seorang Bisma ini pasti butuh waktu ya guys.
3: Banget.
2: Dan pernah nggak sih punya pengalaman yang kayaknya miris banget atau kayak wow aku pernah ada di fase itu?
3: Oh, udah.
2: Ada ya?
3: Ada banget.
2: Sempat bikin down? Pernah?
3: Sempat bikin down 2 bulan kalau gak salah.
2: Really?
3: 2 bulan, ya.
2: Kenapa tuh kira-kira? Still dikit dong, banyak juga boleh.
3: Jadi kan sempat Lotus itu kan bubar.
2: Yes.
3: Playernya yang bubar. Bubar playernya. Itu kan cepet down ya. Jadi kayak kita udah bekerja selama 3 tahun kalau enggak salah. Singkat 3 tahun atau 4 tahun ya. Terus mereka keluar semua gara-gara kita enggak tahu ya dari mana sumbernya. Cuman itu bikin down banget sih.
2: Oke. Okay.
3: Pecah itu bikin down. Akhirnya kita kan ngumpulin orang baru lagi nih.
2: Betul.
3: Nge apa yang namanya? Buat chemistry baru lagi nih. Okay. Kayak gitu, itu yang bikin susah sih. Jadi kayak aduh gimana ya, bisa gak ya, lanjut gak ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut.
2: Wow.
3: Kayak gitu. Itu susah banget loh Mbak.
2: Betul, yes. Betul, saya yakin sih kalau itu memang susah banget, dan karena kayak untuk membangun sesuatu yang baru tuh juga tidak mudah gitu ya.
3: Betul, karena bukan satu orang yang keluar.
2: Banyak.
3: Empat.
2: Langsung empat. Gitu ya.
3: Dan itu kan meninti.
2: Oke.
3: Lima
2: ya? Lima. Jadi tinggal kayak Mas Bima sendiri aja?
3: Tinggal aku sama saksofon.
2: Saksofonnya aja?
3: Iya.
2: Dan sampai sekarang masih oke, masih jalan.
3: Masih jalan.
2: Wow. Sampai akhirnya menemukan player pengganti yang lain itu butuh lama nggak?
3: Butuh lama, 2 tahun.
2: Dua tahun. Baru bisa benar-benar kayak
3: bisa
2: settle ya.
3: Settle.
2: Wow, tuh guys settle. Ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba manis, tiba-tiba mekar gitu ya. Tinggal menikmati hasil nggak ada. Semua memang up and down-nya ada ya.
3: Ada.
2: Jadi kayak roller coaster aja yang namanya. Apalagi memang bisnis di industri kreatif yang ngubungin langsung sama manusia.
3: Iya.
2: Iya kan?
3: Iya. Kalau sama AI kan enak ya.
2: Enak ya, say. GPT banget gitu.
3: GPT banget enak.
2: Ya kalau manusia itu kan memang dinamis ya. Jadi
3: dinamis.
2: Kita
3: mood-nya kita nggak tahu.
2: Benar. Treatment-nya juga nggak.
3: Treatment-nya kan beda-beda. Satu orang kan beda-beda.
2: Benar sekali. Wow. Kalau misalnya ada yang anak muda yang pengen memulai bisnis seperti yang dijalani oleh seorang Bisma ini, tapi dia bilang mungkin gak punya koneksi, terus gimana cara memulai untuk masuk ke dalam industri ini, padahal mungkin kalau tadi kita bahas networking ini, sebenarnya bisa banget dibangun dari nol ya Mas Bisma?
3: Bisa banget, dari nol. Caranya ya?
2: Caranya gimana
3: ya,
2: tuh?
3: Ya ikut sama band lah, bandnya juga dong.
2: Iya.
3: Sama band dulu aja. Kita kan di situ kan bisa melihat, oh gini caranya.
2: Betul.
3: Kayak gitu, bisa. Ikut sama orang aja dulu, gitu aja. Jadi nggak bisa langsung kamu langsung bikin band gitu, nggak bisa. Band kan juga nggak sembarangan orang percaya band.
2: Betul. Mbak,
3: kalau misalkan ini kan harus pilih-pilih band.
2: Benar. Dan pasti kayak rekomendasi ya.
3: Rekomendasi kan.
2: Itu aja. Betul enak aja. Banget ownernya gitu ya. Request kita diturutin bisa
3: betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Okay.
3: Request misalkan kalau ada pun yang mau bikin band juga. apa ya, kalau bikin band itu memang susah banget ya. Bukan susah-susah gampang, memang susah-susah gampang. Jadi kayak harus ketemu banyak orang, banyak personil, ini apa namanya, pemain musik yang ini iya, kita kenal, iya. Itu aja nanti kan dapat rekomendasi, okay. Kayak gitu aja.
2: Oke, okay, berarti kalau
3: tapi bukan waktu di acara kalian ada wedding sama bedi ini kamu harus leading, nggak boleh.
2: Oh itu tadi.
3: Nggak boleh.
2: Itu tadi ya.
3: Boleh.
2: Itu etikanya memang harus iya, begitu ya. Iya. Tuh guys ya, khususnya generasi zaman sekarang harus tahu ada memang attitude yang harus tetap dijaga gitu ya.
3: Iya.
2: Nah kalau berarti memang kalau kita bicara soal networking ini memang sepenting itu dalam dunia hiburan. Karena yang membesarkan Lotus adalah network juga ya, Orang tahu kan dari itu tadi
3: networking. Mouth to mouth
2: ya. Oke, berarti setuju nggak sih ketika ada orang dia jalan di dalam bisnis ini punya koneksi lebih banyak, otomatis akan lebih mudah dapetin job atau kesempatan.
3: Pak teman, banyak orang banyak networking ya. Uh-huh. Itu bisa sih.
2: Bisa jadi faktor ya.
3: Bisa jadi faktor.
2: Uh-huh.
3: Cumannya semua kembali ke selera juga kan.
2: Iya betul. Emang kalau bisa menggambarkan seleranya Lotus Music Entertainment ke teman Pro 2, seleranya itu ibarat kayak makan bakso pakai apa sih mas? Pakai lemon kali gitu. Kecut-kecut pedas.
3: Jeruk nipis kah?
2: Jeruk nipis.
3: Kok lemon?
2: Iya udah jeruk nipis. Gimana mas menggambarkan Lotus Music Entertainment ini?
3: Kalau Lotus Music sendiri itu gimana pertanyaannya, gimana?
2: Yang membedakan seleranya dengan band-band lain misalnya.
3: Kalau di Lotus sendiri musiknya sebenarnya banyak banget band di Malang itu yang bagus-bagus ya musiknya ya. Mm-hmm. Tapi Lotus sendiri itu berbeda karena gak semua band kan ini musik di band semuanya itu kan kadang-kadang listnya agak sama ya.
2: Betul.
3: Itu aja udah.
2: Yes.
3: Di Lotus juga ngemasnya beda lagunya.
2: Okay.
3: Lagu sendiri untuk flow-nya sendiri, lagu-lagunya beda sendiri, kayak kita kan bikin Malik nih.
2: Bener.
3: Maliknya bukan Malik yang kayak Senja Tujuh Pelita aja, yang ada yang Malik-Malik yang kayak Semoga, kayak Himalaya, kayak Terdiam, itu kan bahkan belum pernah kangen,
2: yes.
3: Kangennya bukannya kangennya Dewa ya, tapi kangennya ya. Malik ya.
2: Uh-huh.
3: Yang lama kan ada.
2: Uh-huh.
3: Gitu penasaran, bukan penasarannya Chris Dayanti.
2: Yes.
3: Tapi ada lagi penasarannya si Malik
2: tuh,
3: kayak
2: ya.
3: Gitu. Jadi ada sendiri nih formulanya. Jadi kayak lagunya ini lagunya Malik gitu.
2: Iya. Tapi dengan ketika Lotus yang bawa beda nih
3: beda.
2: Gitu ya. Ini ternyata baru tahu ini lagunya Tulus gitu. Tapi ketika Lotus yang bawa kemasannya beda. Yang menjadi ciri khas perbedaannya di situ ya. Dan balik lagi semua seperti yang tadi Mas Bisma bilang, ini adalah soal selera,
3: yes,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, berarti ketika bicara networking, media sosial kan juga menjadi salah satu pengaruh orang jadi tahu Lotus Music Entertainment. Media sosial ini ada khusus yang admin yang memang mengolah nggak sih?
3: Sendiri.
2: Handle sendiri ya, Mas Bisma ya?
3: Iya, aku sendiri.
2: Kenapa nggak percayain ke orang, Mas?
3: Belum dapat aja yang klik gitu. Dulu pernah dapat yang klik, cuman kayak asal-asalannya aja yang posting. Jadi kayak kok gini sih postingnya gitu.
2: Okay.
3: Jadi kayak aku handle sendiri sih.
2: Mm-hmm.
3: Kayak apa yang aku inginkan gitu loh.
2: Okay.
3: Gitu. Jadi kayak mau cari orang lain juga masih harus dipercaya kan?
2: Yes,
3: kalau
2: betul.
3: Kalau sosial media kan?
2: Benar.
3: Gitu aja sih.
2: Oke, tapi kalau untuk mereka yang juga penasaran, mungkin minta tips kali ya ke Mas Bisma. Untuk memperkenalkan diri ke orang, misalnya kita orang baru nih, kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan bisnis kita, brand kita di industri ini tanpa terkesan secara kesempatan atau secara berlebihan tuh gimana, Mas? Maksudnya biar bisa elegan gitu.
3: Gitu. Itu aku juga agak sedikit kadang-kadang juga ini sih bingung ngomongnya kayak gimana. Cuman kan itu natural aja ya. Jadi kayak misalkan nih ada klien klien yang ini bahas klien kan.
2: Benar.
3: Bahas klien kan kalau misalkan modeling sama Lotus tapi tidak menyinggung band lain. Misalkan dia aku lagi pengin ini Mas, cuman kayak gini.
2: Iya.
3: Jadi aku kayak oh ya sudah kalau misalkan pakai band itu enggak apa-apa, cuman saya punya produk juga nih gitu.
2: Okay.
3: Gitu. Sebenarnya salah juga sih itu. Tapi semua kan juga kayak gitu enggak sih?
2: Benar. Jadi sebenarnya adalah tidak mengecilkan band lain.
3: Tidak mengecilkan. Jadi kan semua tergantung klien toh.
2: Benar.
3: Kayak saya juga punya produk.
2: Bener.
3: Ini produk saya.
2: Kenapa kayak tidak gitu. Istilahnya melakukan penawaran dulu nih,
3: penawaran dulu,
2: gitu ya.
3: Kan semua tergantung kamu nih mau apa enggak. Udah itu aja. Kalau aku sih kayak gitu ya. Yes. Tadi enggak mau sebenarnya bukan elegan atau enggaknya ya, tapi lebih ke caranya kita gimana supaya tidak menyakiti sama yang lain.
2: Yes, sesama gitu. Sesama di industri
3: sesama,
2: ini gitu ya.
3: Sesama di industri musik gitu yes, aja. Yes, kita enggak boleh black campaign dong.
2: Benar. Jangan sampai gitu. Lu tahu enggak sih kemarin kalau pakai itu tuh begini-begini.
3: Ya, itu enggak boleh banget. Yes, itu yes, dilarang yes. Itu dosa.
2: Dosa ya. Ingat ya guys.
3: Itu dosa itu.
2: Jadi sah-sah aja jualan, ya kan? Melakukan penawaran misalnya, "Oh, saya punya yang ini." Enggak apa-apa, sah-sah aja dalam dunia marketing.
3: Enggak apa-apa.
2: Tapi mungkin kemasannya adalah dengan tidak merendahkan. Gitu ya. Atau menceritakan keburukan band-band lain.
3: Enggak boleh, enggak boleh.
2: Yes, itu ya. Ini attitude sih ya, Mas. Ya, balik lagi ke attitude. Kita harus menjaga itu agar orang juga melihat kita punya value yang berbeda.
3: Iya, gitu. Saya nggak pernah deh, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Nggak tahu yang lain ya, bodo amat kalau yang lain. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak deh.
2: Menjaga itu sebagai satu standar tersendiri ya, Mas.
3: Makanya alhamdulillah kan sampai sekarang masih ada nih.
2: Betul.
3: Itu aja yang yang penting nggak jelekin band lain. Benar. Udah itu aja.
2: Tapi kalau dari Mas Bisma sendiri, tetap nggak sih menjaga hubungan antara mereka yang tetap, misalnya udah pernah pakai Lotus sebelumnya, itu tetap dijaga nggak hubungan baiknya?
3: Jaga sama klien. Ya, sama jaga klien. Sampai ada ini ada namanya Pak siapa ya lupa aku namanya. Bapak ini punya 3 anak.
2: Oke.
3: Okay. Anaknya nikahnya semua pakai Lotus.
2: Wow.
3: Iya benar kan? Karena
2: temurannya
3: pakai Lotus udah itu aja.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Dan sampai anak ketiganya gitu
3: anak
2: ya.
3: Anak ketiganya ada yang ada sampai berapa ya? Ada pokoknya. Sama kalau sama ini. Perusahaan nggak ya ngomongnya PT. Sampai itu juga sama kita dipakai terus kayak dari anaknya yang pertama anak yang kedua nikah dulu terus anak yang pertama itu pabrik gula itu.
2: Wow,
3: gula itu saya dipercaya alhamdulillah.
2: Ini sudah langganan ya.
3: Sudah langganan.
2: Terus semuanya keluarga dipercayakannya.
3: Satu keluarga dipercaya sampai sekarang aku dipakai buat acaranya mereka di makan siang.
2: Wow.
3: Atau apa gitu pasti di pabrik gulanya ini.
2: Oke. Wow. Tapi Mas Bisma sendiri berarti memang ini ya orangnya tetap kayak membangun aja gitu, jangan sampai kita langsung kayak udah selesai ya selesai gitu. Enggak.
3: Tapi juga baik, aku gitu, juga ya. enggak. Kalau bilangnya ngato itu apa ya bahasa Indonesia?
2: Iya. Enggak ya kayak menjilat gitu ya.
3: Enggak. Aku enggak bisa.
2: Oke.
3: Aku enggak bisa kalau misalkan kalau mau pakai aku ya enggak apa-apa. Monggo aja alhamdulillah gitu. Tapi enggak yang menjilat gitu, enggak.
2: Oke.
3: Itu sih intinya sih seperti itu.
2: Dengan cara yang tetap kita punya value kok,
3: punya
2: ngapain
3: value
2: harus kayak ngatok ibaratnya tadi ya.
3: Juga gak bisa ngatok, saya gak bisa ngatok.
2: Benar. Tapi Mas Bisma sendiri pernah punya pengalaman ada teman lain atau mungkin owner yang lain yang kerja sama di dalam industrinya sama di industri hiburan ini, pernah gak sih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, misalnya kayak kita direkomendasikan buruk nih atau segala macam untuk kayak nutup jobnya? Pernah aja. Terus yang dilakukan seorang Bisma gimana?
3: Ya udah,
2: nggak apa-apa.
3: Mau ngapain? Iya, kita mau berbuat apa ya udah. Kalau mau ngatain jelek tentang misalkan brand saya gitu juga, ya udah nggak apa-apa ya. Itu urusannya dia.
2: Betul,
3: aja.
2: Betul.
3: Kita nggak mau, kita nggak bisa nutupin mulut orang-orang kan?
2: Betul. Jadi biarin aja gitu
3: aja,
2: ya.
3: Biarin aja, ngapain kita repot?
2: Wow. Oke. Tapi kalau dari seorang Bisma ya, pernah nggak sih ini menemukan orang yang sebenarnya berbakat banget, tapi akhirnya dia sulit berkembang lagi-lagi karena attitude-nya nggak baik. Bagus nih, keren nih.
3: Keren. Sebenarnya dia tetap berkembang, tetap berkembang di jalannya.
2: Oke.
3: Dia bagus banget. And untuk vokalis dia suaranya bagus banget cewek. Dia dari dulu dari aku kan gampang. Aku tuh bisa dapet vokalis yang bagus suaranya.
2: Oke.
3: Okay. Aku kelola, aku ajarin kayak gimana, jadi. Akhirnya dia attitude-nya jelek. Akhirnya aku ini kan, aku keluarkan kan. Dia ikut band lain. Ya sampai sekarang bagus kok. Enggak sampai yang enggak bagus gitu, kecuali kalau aku ya ada keluar kata-kata yang kurang baik gitu, mungkin dia bisa jelek. Cuman kan aku ngapain?
2: Oke.
3: Okay. Biar orang yang tahu sendiri.
2: Berarti ada juga dong orang yang awalnya biasa aja, tapi kemudian karena dia mau belajar, punya attitude yang bagus, akhirnya dia bisa berkembang.
3: Bisa berkembang.
2: Ada di Lotus juga ya?
3: Ada.
2: Wow.
3: Ada.
2: Menarik ya?
3: Ada, sampai sekarang ada kok.
2: Sampai sekarang katanya Mas Bisma juga tetap ada.
3: Tetap ada.
2: Kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Siang Kak Irin, aku mau izin bertanya dari Lara Purnamasari. Di balik gemerlap industri entertainment, pasti ada banyak musisi yang berjuang agar karyanya bisa didengar. Nah, sebagai owner dari Lotus Music Entertainment, gimana nih seorang Bisma melihat tanggung jawab sebuah entertainment itu bukan hanya sebagai bisnis semata yang mencari keuntungan, tapi juga sebagai ruang untuk menjaga mimpi dan masa depan para musisinya. Terima kasih.
3: Oke.
2: Silakan, Mas.
3: Poinnya apa tuh pertanyaannya?
2: Poinnya adalah kalau kita lihat ternyata memang dia berharapnya Lotus Music Entertainment ini menjadi satu rumah untuk bisnisnya bukan cuma keuntungan nih buat owner, tapi juga mungkin untuk musisi-musisi yang ada di dalamnya bisa berkembang.
3: Oh.
2: Bisa sukses.
3: Bisa sukses, semuanya yes, sukses kok bakalan. Yes. Cara itu gimana? Caranya atau gimana itu?
2: Mungkin lebih ke caranya kali ya. Caranya. Sebagai owner dari Lotus Music Entertainment.
3: Kalau aku sih melihatnya kalau misalkan dia
2: memberi ruang ya.
3: Memberi ruang dia. Jadi kita kan enggak bisa. Jadi gini, kalau misalkan dia pengen, bukan aku aja yang untung kan? Di dia juga misalkan dia ada keunggulan apa nih bikin musik sequencer atau musik apa gitu. Saya pasti bayar kok.
2: Okay.
3: Jadi kayak itu keuntungan gitu kayak ya?
2: lebih bonus gitu.
3: Ini kayaknya aku salah pertanyaan deh, salah jawaban deh. Dia tanyanya apa sih, Mbak?
2: Intinya adalah kalau dia bilang di balik gemerlap industri entertainment pasti banyak musisi nih yang berjuang supaya karyanya bisa didengar ya.
3: Karyanya.
2: Okay. Nah, sebagai owner ini gimana nih melihat tanggung jawab sebuah
3: entertainment? Wow, kalau karya, dia punya lagu sendiri kah? Atau enggak?
2: Enggak sih kayaknya.
3: Enggak ya.
2: Mungkin harapannya supaya misalnya ada singer nih di bawahnya Lotus. Terus ternyata singer ini memang dia memang talentnya luar biasa. Nah, harapannya bukan cuman bisa memperkaya Lotus Music Entertainment aja, tapi dia juga tetap diberi ruang untuk bisa apa ya, berekspresi.
3: Bisa aja.
2: Banyak kok justru bisa,
3: kalau, ya. Kalau suaranya bagus.
2: Iya, iya.
3: Terus bisa tahu gimana cara menempatkan diri.
2: Benar.
3: Itu pasti bisa dapat yang lebih sih.
2: Benar. Dan biasanya tuh kan orang kayak ngeliat gini, misalnya si A, oh dia bagus tuh, dia ada di Lotus, akhirnya Lotusnya keangkat. Biasanya kan bisa juga ya, Mas ya.
3: Untuk selama ini dari Lotus mereka keangkatnya.
2: Dari Lotus justru keangkatnya. Berarti ruang bertumbuhnya dari Lotus sebenarnya.
3: Iya.
2: Wow.
3: Wow, sombong enggak sih? Enggak kan?
2: Enggak, ini memang enggak, kayak enggak. Fakta yang memang Lotusnya itu bisa membesarkan si singernya tadi,
3: solisnya
2: tadi.
3: Iya, dan player
2: ya. Tapi ada gak sih, Mas, kayak kontrak dibalik? Misalnya gini,
3: gak ada kontrak.
2: Gak ada ya?
3: Gak ada kontrak.
2: Jadi dia bisa main di mana aja?
3: Boleh aja, sasa aja.
2: Oke.
3: Kalau dulu kan gak boleh tuh.
2: Benar.
3: Kalau sekarang kan, kalau misalkan aku untuk nge-keep mereka untuk sama aku terus, kan juga mereka ini kasihan nanti jadi gak dapat uang di yang lain. Nanti next time kalau misalkan aku lagi kosong nih, Lotus lagi kosong nih, terus dia mau dipakai kan susah, kasihan toh.
2: Jadi gak apa-apa ya?
3: Gak apa-apa aja.
2: Sekarang cuman gak bertabrakan sama jadwal misalnya udah.
3: Kalau misalkan bertabrakan dengan jadwal, aku biasanya cari pengganti yang mungkin sudah yang sudah ada yang biasanya sama kita.
2: Oke, okay, jadi memang ada kayak beberapa additional player yang lain gitu ya, yang masih bisa menjadi pengganti, jadi nggak masalah banget.
3: Nggak masalah, saya udah nggak mau repot masalah itu sekarang. Dulu kan masih repot tuh.
2: Dulu sempat ya, Mas.
3: Dulu
2: ya?
3: Sempat kayak harus kamu nggak bisa, kamu sama aku terus. Ternyata ya kita nggak bisa kayak gitu sih, nggak bisa saklek kayak gitu.
2: Benar,
3: kasian.
2: Benar. Dan akhirnya itu kemudian diubah rules yang dulu itu.
3: Iya.
2: Akhirnya jadi kayak lebih fleksibel.
3: Fleksibel, kalau bisa ya monggo, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
2: Okay.
3: Kita cari yang lain, opsi yang lain, kayak gitu.
2: Berarti mereka ketika dibilang bayarannya adalah per manggung itu ya, Mas ya?
3: Per manggung.
2: Wow.
3: Per manggung.
2: Gitu ya. Jadi kayak berapa jam, apa segala macam, baru tinggal nanti di total seperti itu. Oke. Nah, ini berarti menarik ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kemudian dari Lotus ini memberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi, berkembang? Bisa.
3: Bisa.
2: Bahkan banyak yang besarnya juga karena dari Lotus. Ya. Gitu ya. Tapi banyak gak sih ketika yang udah besar terus meninggalkan Lotus, ada?
3: Ada banget.
2: Serius, Mas?
3: Ada lah.
2: Langsung kayak udah bye gitu.
3: Udah bye, it's okay.
2: Okay.
3: Kita cari lagi, kita bikin yang baru lagi, kita kembangkan yang baru lagi, kita asah yang baru
2: kita
3: lagi.
2: Kita asah yang baru lagi.
3: Iya. Kalau dia udah kayak gitu, ya sudah.
2: Ya sudah.
3: Kita cari
2: ya
3: lagi. Okay. Itu aja.
2: Gak apa-apa ya.
3: Gak apa-apa.
2: Oke. Okay. Wow. Oke.
3: Okay.
2: Mas, ada nggak tips nih? Karena ada beberapa pertanyaan juga di DM. Portofolionya Lotus Music Entertainment itu kan dilihatnya dari sosial media.
3: Mm-mm.
2: Nah, menurut Bisma nih, apa sih sebenarnya yang kita harus tampilkan kepada calon klien atau anak muda gitu ya di media sosial kalau memang pengen industrinya dilirik nih?
3: Kalau aku kan kebetulan di sosial media aku itu kan semuanya real life ya.
2: Uh-huh.
3: Live ya. Uh-huh. Jadi kalau orang pingin tahu tentang suaranya, suaranya kayak gimana sih? Kan kebanyakan sempat lihat band lain sih. Kalau di highlightnya dia itu cuman ada highlight aja yang cuman highlight.
2: Iya.
3: Yang suaranya bukan dia atau cuman sekedar musik. Nah,
2: yes,
3: kalau aku sendiri tuh pure suara sendiri.
2: Menampilkan langsung. Realnya.
3: Jadi kalau klien bingung, klien enggak akan bingung karena udah ada suaranya dia sendiri di situ.
2: Berarti klien bisa milih. Aku bisa milih.
3: Mm-hmm.
2: Aku pikir udah kayak satu tim yang itu enggak, aja gitu.
3: Kalau untuk vokal enggak. Mm-hmm. Kan ada banyak vokal perempuan ya di siaku ya.
2: Benar.
3: Ada berapa ya? 3 kalau enggak salah.
2: Mm-hmm.
3: Ada 4 atau 3 lupa aku.
2: Mm-hmm.
3: Gitu yang perempuan, kalau pilih yang mana ini gitu.
2: Okay.
3: Kalau yang muslim ada sendiri.
2: Okay.
3: Gitu. Saya kan enggak mau maksa untuk orang enggak berhijab kan.
2: Oh, iya.
3: Jadi kalau misalkan dia ada punya, aku pingin yang muslim gitu. Misalkan
2: ada ya permintaan begitu biasanya.
3: Ada yang baju yang muslim banget ada.
2: Yeah.
3: Gitu. Jadi kayak ya udah ada pasarnya sendiri nih, ada vokalisku yang muslim. Aku kan enggak bisa masak orang yang tidak berhijab untuk berhijab.
2: Benar.
3: Kayak
2: benar.
3: Enggak bisa. Karena udah beda aja, kalau udah berhijab pasti berhijab gitu.
2: Betul. Jadi gak sudah punya, kalau misalnya mau yang kostumnya harus muslim banget, ya udah.
3: Ya udah ada
2: sudah
3: nih.
2: Ada.
3: Aduh, udah okay. Ada nih.
2: Okay.
3: Kostumnya ada yang misalkan yang enggak mau pakai hijab ada.
2: Ada juga. Terus pengen yang suaranya begini ada,
3: tinggal
2: pilih aja
3: gitu ya.
2: Ini. Berarti kayak misalnya buka Instagram tuh udah kayak lihatin galeri bisa langsung milih aja.
3: Jadi kayak klien mau tanya ada enggak Mas videonya? Semua ada di Instagram.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Semua ada di Instagram. Semua.
2: Uh-huh.
3: Mbak mau vokalisnya siapapun ada di Instagram.
2: Uh-huh.
3: Mbak mau lagunya kayak apa udah ada di Instagram.
2: Okay.
3: Gitu.
2: Ini ada pertanyaan masuk. Kak Bisma, spill dong. Biasanya kalau mau pakai Lotus Music Entertainment, kita harus punya budget berapa?
3: Oh.
2: Wow. Menarik nih ya.
3: Okay.
2: Karena kita penasaran, guys. Sebenarnya ini adalah kesempatan juga buat tahu nih ya gitu.
3: Semua tergantung
2: minimal ini. Maksimumnya deh, kurang lebihnya di berapa, Mas?
3: Minimalnya ada di berapa ya? Yang saya lihat itu ya 4,5 atau
2: 4,5
3: itu udah itu apa ya, mini band kali ya?
2: Mini band ya?
3: Ada di setelah segitu. Sampai yang paling besar juga ada, tapi nggak terlalu mahal kok.
2: Nggak terlalu mahal ya?
3: Kita ambil tengah-tengah.
2: Ambil tengah-tengah.
3: Aku prestis jujur aja, itu udah 3 tahun nggak pernah berubah.
2: Wow. Tapi kalau buat nikah yang kayak gede gitu berapa, Mas? Kayak dia butuh maunya punya yang banyak.
3: Ini banyak.
2: Playernya semua lengkap gitu.
3: Ya.
2: Gitu.
3: Light orkestra sih. Itu ada sekitar berapaan ya?
2: Mungkin bisa di-spill nih buat teman Pro 2.
3: Oke. Ada di 20-an
2: ya? 20-an ya?
3: Nah,
2: itu udah kayak bisa mendapatkan light orkestra gitu ya. Jadi memang sebenarnya budgetnya adalah tergantung juga dari budget kamu, kemauannya seperti apa.
3: Iya.
2: Bisa
3: semua
2: di
3: semua kan tergantung budgetnya. Bukan
2: bener.
3: Tergantung budget, tergantung kamu maunya gimana.
2: Iya, benar.
3: Kalau kamu di tempat venue-nya di mana nih gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kita enggak bisa maksain kalau misalkan dia di mana ya? Sakri kali ya. Sakri itu biasanya minimalnya full band. Itu paling bagus full band.
2: Okay.
3: Atau di gedung hotel gitu. Itu full band aja udah paling
2: full
3: aman.
2: Full band udah paling aman ya. Biasa kalau full band di berapa, Mas?
3: Kalau full band di angka berapa ya? Angka 8 something.
2: Yes, 8 something ya. Udah sama penyanyi juga ya.
3: Udah sama penyanyi.
2: Aman banget teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi semuanya bisa dibicarakan, guys ya.
3: Iya.
2: Jangan langsung kayak bilang oh kayak mahal nih Lotus nih gitu ya.
3: Kita ambil tengah-tengah. Tapi kan
2: ya.
3: Semua kan negotiable kan.
2: Negotiable. Benar.
3: Kan.
2: Benar, apalagi ownernya sebaik ini udah langsung Mas Bisma, budgetku saat ini. Kira-kira bisa enggak?
3: Ada aja
2: ada
3: kayak
2: ya?
3: Gitu ada.
2: Klien yang kayak gitu
3: Mas,
2: ya.
3: Itu aku budgetnya segini 7 juta nih bisa enggak? Bisa.
2: Oke. Enggak masalah ya.
3: Enggak masalah.
2: Bukan berarti udah menawar udah takut duluan gitu kan.
3: Enggak, kita masih bisa dinego.
2: Masih aman gitu ya. Oke. Okay. Nah, berarti kalau dibilang selama menjadi owner dari Lotus Music Entertainment, hal yang paling berkesan yang bisa di-spill oleh seorang Bisma apa? Paling berkesan.
3: Apa ya yang paling berkesan ya?
2: Duitnya kali.
3: Enggak juga.
2: Kan beliau ini kayak raya dari ini ya, bisnisnya ini.
3: Amin.
2: Kan? Amin ya. Amin. Tapi amin. Menjanjikan ya berarti Mas ya. Menjanjikan dong. Kalau memang ditekuni ya.
3: Kalau memang ditekuni dan kita kan saya kan udah lama juga.
2: Udah gitu. Lama. Udah lama. Bukan pemain baru, Shay.
3: Bukan pemain baru juga.
2: Iya.
3: Tadi pertanyaannya apa?
2: Intinya yang paling berkesan ketika kemudian punya bisnis ini.
3: Yang paling berkesan ya. Oh, bermain sama ini artis-artis.
2: Wah, ini nih ya. Udah sama siapa ya, Mas Wisma?
3: Aku dulu sama Semi Simorangkir.
2: Oke. Okay.
3: Sama Yunisara Krisdayanti. Yunisara Krisdayanti. Terus sama Tulus.
2: Wow.
3: Dulu banget tapi. Sama Tiara. Tiara Andini. Sama siapa lagi ya? Anmes. Siapa lagi ya? Reza Artamevia.
2: Oh my god. Tapi yang paling berkesan?
3: Yang
2: kalau
3: paling
2: boleh
3: berkesan
2: pilih
3: itu.
2: Yang paling berkesan.
3: Semuanya berkesan. Semuanya yang berkesan. Yang paling berkesan semuanya berkesan. Gitu ya. Mimi Kadi berkesan banget.
2: Berkesan
3: baik banget.
2: Oh, iya.
3: Semi baik banget.
2: Wow.
3: Almes baik banget. Semuanya berkesan
2: baik,
3: sih.
2: Ya.
3: Semuanya baik kok.
2: Oke. Tapi treatment khusus enggak sih ketika harus kayak mengiringi diva-diva?
3: Wow, itu lagu-lagunya susah.
2: Aransemennya gimana sih? Aransemennya
3: susah banget.
2: Susah ya.
3: Jadi kayak harus terus ini harus tahu nih keinginan dia kayak apa.
2: Benar gitu. Benar. Dan itu memang butuh skill yang tidak kacangan tentunya.
3: Tidak mudah ya.
2: Oke. Okay.
3: Tidak mudah, tidak sembarangan player bisa ngiringin mereka.
2: Benar. Berarti memang kayak punya porsi sendiri enggak sih ketika mau main sama yang kayak artis gitu? Oh, aku harus kayak formulanya ini nih.
3: Ini.
2: Pemainku ini. Itu
3: iya,
2: sudah ada.
3: Udah ada.
2: Oke.
3: Okay. Udah ada.
2: Oke.
3: Kayak ini bisa nih kalau
2: yang udah pro lah ibaratnya gitu ya.
3: Bukan pro juga, tapi lebih ini. Dia tahu porsi untuk ngiringin artisnya sih.
2: Oke. Okay.
3: Dia udah bisa. Bukan pro banget ya. Kalau pro banget ya semua pro banget.
2: Cuman tapi harus, ngiringin ini perlu
3: kayak
2: sense
3: kesabaran
2: ya?
3: Okay. Sama artisnya.
2: Benar. Dan mungkin mengetahui karakter si A B C D F karena tiap artis pasti punya request yang beda juga ya.
3: Mas? Dan juga satu band itu harus match ya. Gak asal comot player ya. Kita harus kemarin misalkan sama si A nih, cocoknya sama si C nih, ya udah AC ini, AC BC gitu, kayak gitu sih, harus nge-match gitu.
2: Oh, jadi semua. Playernya pun juga harus match
3: kita
2: ya?
3: Kita harus tahu, kita nggak sembarangan untuk cari player.
2: Oke.
3: Ya terus kayak gitu kumulannya.
2: Iya.
3: Meskipun kita, halo. Lupa dong aku mau.
2: Di Lotus adalah keunggulannya karena memang semuanya di matching
3: jadi nggak asal cari player misalkan pun tadi kan ada nih misalkan si anak ini nggak bisa nih hari ini ya udah kita cari yang ini nih yang sesuai udah sesuai aja gitu dia nggak terlalu tumas dia juga nggak terlalu jelek banget gitu aja yang nggak tumas udah aja.
2: Oke.
3: Kalau aku kan nggak terlalu yang suka too much kan kayak over skill gitu.
2: Iya benar. Iya betul. Karena memang ini kan nggak main solo ya, Shay.
3: Iya betul.
2: Jadi
3: kita
2: jangan
3: usah show off nih.
2: Show off gitu ya. Kamu bisa ngeblend.
3: Udah ngeblend.
2: Nikmatin gitu ya. Harmoni gitu.
3: Harmonisasi.
2: Iya. Luar biasa banget. Oke. Tapi kalau boleh milih, seorang Bisma ini lebih suka kerja dengan orang yang sudah berbakat tapi sulit diarahkan atau orang yang masih belajar tapi punya kemauan tinggi untuk belajar.
3: Yang kedua dong. Yang mau sih mau belajar kayak gitu. Tapi
2: enggak mau yang pro aja gitu ya. Enggak.
3: Kalau pro kan kadang-kadang agak sedikit ini ya, agak takutnya star syndrome, coy.
2: Iya.
3: Aku bisa kok. Ya udah, bisa. Ya, kita tahu kamu bisa. Ya udah.
2: Agak repot. Soal
3: apa
2: ya.
3: Gitu.
2: Agak repot gitu ya.
3: Maksudnya kita kan tim nih.
2: Iya,
3: gitu.
2: Jadi enggak ada kayak kriteria khusus harus yang pro masuk Lotus gitu.
3: Oh, enggak.
2: Yang mau selama mau belajar.
3: Buktinya kan juga ada yang dari awal aku bimbing sampai sekarang dia oke banget terus ninggalin banyak kan?
2: Banyak ya. Pemain-pemainnya juga banyak.
3: Oh.
2: Iya loh. Dan bahkan karena dari Lotus namanya keangkat.
3: Iya, beneran.
2: Bahkan dari karena Lotus, karena nggak tahu ya orang tuh kayaknya kalau di Malang udah mendengar nama Lotus tuh
3: Alhamdulillah.
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
3: Padahal nih, juga harganya sama aja loh. Harganya
2: mungkin karena packaging kali ya.
3: Iya,
2: kelihatan kemasannya, iya, ownernya.
3: Takut kadang-kadang ada loh ini.
2: Kenapa mas?
3: Ada nih, kayak misalkan temen ini nih,
2: mau temen, pakai Lotus mau, mahal gitu.
3: Pengen pakai Lotus sih, kok kayaknya mahal ya.
2: Nah itu, aduh, itu
3: padahal, itu ya kan semua bisa dibicarakan. Iya. Kamu aja belum ngechat aku, iya, kita aja belum ngobrol.
2: Bener.
3: Kan gitu bener. Toh
2: tapi udah kayak udah ke branding sendiri ya.
3: Iya.
2: Mahal nih Lotus gitu.
3: Enggak juga. Enggak. Bahkan ada yang lebih mahal daripada aku.
2: Betul.
3: Iya kan. Mahal.
2: Jadi sekali lagi itu bisa dinegosiasikan ya guys. Kalau misalnya kamu ada yang mau punya wedding apa segala macam, bisa kontaknya di DM Instagramnya di apa mas?
3: Di @lotusmusic.ent.
2: Tuh di @lotusmusic.ent.
3: @lotusmusic.ent. Iya.
2: Nah itu ada situ. Bisa DM aja di Instagram.
3: DM nanti kan aku arahkan ke WhatsApp.
2: Ada langsung bisa ke WhatsAppnya Mas Bis. Nanti bisa negosiasi deh gitu ya. Ini duitnya segini Mas, bisa nggak? Nanti bisa akan dicarikan formula yang paling pas gitu ya. Oke.
3: Itu semua bisa dibicarakan.
2: Ini dia kejebak ya, kejebaknya karena apa? Karena udah ngerasa kayaknya udah orang tuh ngelihatnya udah lo Lotus mahal gitu ya.
3: Enggak juga, semua kan bisa negosiasi.
2: Betul.
3: Ngobrol
2: betul.
3: Aja belum, kenapa udah ngomong gitu?
2: Iya, ya susah ya kalau emang udah kemasannya begitu pak. Oke, Mas Bisma ini mungkin di terakhir nih ya, kita mau.
3: Udah sejam ya?
2: Iya, udah mau menit 50. Gak kerasa kan?
3: Gak kerasa kita ngobrol kayak tadi ini kayak cuman 15 menit.
2: Oh masa sih, ya ampun Bisma aja.
3: Jadi Biden seru banget.
2: Oh thank you banget. Oke, tapi terakhir Mas Bisma ini menarik. Coba bayangkan ada teman Produ yang mungkin sekarang lagi dengerin kita gitu ya. Dan dia punya mimpi masuk industri hiburan sama seperti Mas Bisma gitu ya. Karena mungkin terinspirasi, wah keren nih kayaknya aku pengen. Dan memang dia bisa main musik, dia bisa bikin, bisa menyatukan teman-teman yang bisa bermusik apa segala macam. Tapi masih takut, masih minder, dan masih merasa belum punya koneksi. Pesannya Mas Bisma untuk dia apa?
3: Ya pesan aku, dia bandnya bagus, orangnya bagus, misalkan bagus semua, gitu. Tapi dia nggak ada koneksi.
2: Nggak ada koneksi.
3: Ya udah, nggak apa-apa, keliling aja.
2: Keliling aja dulu.
3: Tetap keliling. Kita nggak bisa, kayak instan ya. Kita kayak gimana sih cari? Ya kita cari koneksi, itu aja. Gak ada solusi, solusinya apa ya? Kita cari koneksi, itu aja. Kayak gitu.
2: Okay.
3: Kita cari koneksi, kita building
2: nama kita,
3: kita sendiri, kepercayaan, kayak gitu. Udah itu aja sih, kayak gitu. Karena kan apa ya ngomongnya ya? Kadang-kadang takut salah ngomong kayak gini.
2: Enggak dong, ngomong dong.
3: Wow, Mbak Iren. Kayak gini, kayak apa ya? Kayak ya memang harus cari koneksi. Gimana? Nggak bisa, Mbak. Harus pakai koneksi.
2: Harus.
3: Kalau misalkan dia punya band bagus, tapi dia nggak punya koneksi, cari koneksi. Aku nggak bisa kasih solusi apapun ya. Solusi adalah ya udah cari koneksi. Kalau misalkan mau dibantu, saya bisa bantu. Aku bisa bantu sih. Misalkan kayak Oke, kesini dulu. Aku masih bisa bantu sih. Gak tau kalau band lain ya, biasanya nggak mungkin. Karena kan mereka pasti butuh uang juga. Kalau aku sih, ya udah kalau misalkan bagus ya, aku pasti bilang bagus.
2: Pasti bilang bagus.
3: Ke klien pasti misalkan ada ini nih, ada anak, ada band nih. Kalau misalkan kalau kamu nggak bisa di Lotus, ini nih mau ini nggak? Udah itu aja nggak apa-apa.
2: Intinya adalah membangun koneksi, trust ya. Dan yang paling penting adalah menjaga attitude. Kalau tadi Mas Bisma bilang yang paling
3: attitude itu paling nomor satu di dunia deh.
2: Number one
3: deh. The world.
2: Yes, karena mau punya skill setinggi apapun, kalau nggak ada itu means nothing ya Mas Isma ya. Wow, obrolan kita yang singkat, padat, jelas dan daging semua ini sudah di spill semua tadi sama owner dari Lotus Music Entertainment, ada Bisma. Thank you banget.
3: Thank you Mbak Iren.
2: Kapan-kapan kalau kita lihat performnya langsung pasti akan meleleh ya.
3: Oh, apalagi kamu dengar suaraku kan?
2: Iya dong. Udah pernah. Kan aku sering spill.
3: Oh iya.
2: Iya, mana aku tuh udah lihat, ada artis nih yang datang.
3: Masya Allah.
2: Pas masuk tuh kayaknya sinarnya beda saya. Masuknya selalu ya.
3: Makasih Mbak Iren.
2: Semoga terus menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Malang.
3: Amin.
2: Dan Lotus semakin jaya.
3: Amin, Masya Allah.
2: Kita pamit dulu untuk semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Bye-bye.
0: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sport Corner. Aktual Sport News.
2: Yuhu, teman Pro 2, come back lagi ke RRI Surabaya. Tadi kamu sudah menyaksikan ya live RRI Malang bersama Bisma selaku owner Lotus Music Entertainment. Dan tentunya udah jam 1, come back lagi ke RRI Surabaya. Pastinya membahas seputar info olahraga atau Sport Corner, teman Pro 2. Kamu pasti penasaran, ada informasi apa sih yang bakal aku spill buat kamu, teman Pro 2? Kali ini memang datang dari ASEAN Para Games 2026 ya, tahun ini. Ini tuh datang dari atlet panjat tebing Indonesia. Kamu juga suka gak sih olahraga ini? Olahraga panjat tebing gitu, teman Pro 2. Kalau kamu suka olahraga ini pas banget nih. Infonya juga tentang atlet panjat tebing Indonesia, Aditya Tri Syahria, yang tampil gemilang dengan memecahkan rekor Asian Games dan sekaligus menempati peringkat pertama babak kualifikasi speed putra panjat tebing Asian Games 2026. Di mana lagi kalau nggak di Port Mace Nagoya Exhibition Hall, Aichi Jepang, teman Pro 2. Keren ya. Aditya juga membukukan waktu 4,62 detik nih pada kesempatan keempat di lane A. Catatan tersebut juga mengantarkannya sebagai atlet tercepat dalam babak kualifikasi untuk melaju ke perempat final sekaligus memegang rekor baru Asian Games. Rekor Asian Games itu sebelumnya dipegang rekan senegaranya nih, Frederick Leonardo, dengan catatan 4,95 detik yang dibuat pada Asian Games Hangzhou pada 3 Oktober tahun 2023. Dan Aditya ini pertama kali loh memecahkan rekor itu pada kesempatan pertama ketika mencatat waktu 4,74 detik. Pendek singkat banget ya. Ia kemudian kembali tampil cepat pada kesempatan ketiga ya dengan 4,70 detik lebih pendek lagi nih. Namun catatan 4,70 detik itu sempat dilewati atlet Cina Jiang Long yang membukukan waktu 4,64 detik nih. Lah, Long kemudian menempati posisi kedua nih dalam klasifikasi akhir kualifikasi. Aditya pun akhirnya kembali merebut rekor itu pada kesempatan keempat. Ia mencatat waktu 4,62 detik atau lebih cepat 0,02 detik dibandingkan catatannya si Long nih. Jadi penampilan Aditya itu sempat terganggu memang pada kesempatan kedua ya, setelah dinyatakan melakukan false start. Ya meskipun kayak gitu ya, ia mampu bangkit lagi nih. Guna apa? Guna membukukan waktu terbaik pada kesempatan terakhir. Congratulations ya untuk Aditya yang pecahkan rekor Asian Games. Jadi Aditya itu urutan pertama kualifikasi speed.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

0: Pro 2 FM.
1: Masih di Sport Corner sama Pro 2 ya. Tentunya barengan sama aku Rianita. Kalau tadi aku sudah membahas tentang olahraga ini ya, panjat tebing. Nah, kalau kali ini aku mau membahas olahraganya itu yang enggak di darat, di air. Udah kayak avatar ya, darat, laut, udara. Tapi kamu pasti penasaran ya, informasi apa sih ya teman Pro 2 yang di air ini. Ada atlet kano slalom Indonesia nih, Putu Santi, yang memastikan tempat final kano tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya tahun ini setelah menempati peringkat ketujuh pada semifinal di Yahagigawa Kano Slalom Course Rabu hari ini, teman Pro 2. Putu itu mencatat total waktu 160,47 detik setelah menyelesaikan lintasan dalam 156,47 detik dan mendapat tambahan penalti 4 detik nih. Dan dalam hasil resminya, atlet Indonesia itu berstatus lolos ke final. Congratulations ya untuk Putu Santi, semangat ya untuk melaju ke finalnya. Kelolosan ke final ini juga mempertimbangkan batas satu atlet terbaik dari setiap komite Olimpiade Nasional atau NOC. Hal itu juga terlihat ya ketika Jepang itu menempatkan Aki Yasawa di posisi kelima dan Haruka Okazaki di urutan keenam. Tetapi hanya Yasawa ya yang memperoleh tiket final. India juga memiliki Pallavi Jagtap nih yang di peringkat ke-8 dan Rina Sen di posisi ke-9. Namun hanya Jagtap yang berhak melaju. Thailand pun meloloskan Acara Porn Duang Lawa yang berada di posisi kedua, sementara Jarwan Niam Tong tidak menyelesaikan lomba. Hasil itu pun juga membuat 7 atlet lolos ke final, masing-masing dari China, Thailand, Kazakhstan, Taiwan, Jepang, Indonesia, dan India. Lembar hasil resminya juga mencantumkan ke 7 atlet berhak ke final. Huang Juan dari China pun juga jadi tercepat dengan total waktunya 117,96 detik. Ia menyelesaikan lintasan dalam 115,96 detik dan mendapat penalti 2 detik. Acara Porn di posisi kedua dengan 122,51 detik. Sedangkan Anastasia Anyeva dari Kazakhstan itu menempati urutan ketiga dengan 129,77 detik.

Masih ada satu informasi seputar dunia olahraga untuk kamu teman Pro 2 sebelum nanti beranjak ke info entertainment ya, dari jam 2 sampai jam 3 siang nanti. Tentunya aku masih ada informasi lagi datang dari timnas sepak takraw putri Indonesia nih, yang mengalahkan Laos dengan skor 2-0 pada laga pertama nomor Women's Squadron Grup B Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Mizuho Park Gymnasium Nagoya, Jepang, Rabu hari ini. Dan tentunya Dini Mitasari, Fuji Anggi Lestari, Wan Anissa Rahmadi, dan Kusnelia meraih kemenangan meyakinkan 15-8 dan 15-8 nih. Indonesia langsung tampil agresif pada set pertama teman peradua. Setelah memimpin 1-0, Indonesia pun terus menambah poin hingga 6-0 sebelum Laos mendapatkan angka pertamanya untuk mengubah kedudukan menjadi 6-1 nih. Laos itu berusaha ya mengejar, namun Indonesia kembali melesat dengan 8-4. Memasuki fase pertengahan set, Indonesia tetap menjaga kendali permainan sampai memimpin 10-5 nih, dan akhirnya menutup set ini dengan 15-8. Pada set kedua, Laos justru unggul lebih dahulu, tetapi Indonesia segera

itu pun jadi modal penting bagi tim putri Indonesia di grup B ya, dan sekaligus menunjukkan konsistensi tim merah putih dalam mempertahankan keunggulan pada dua set pertandingan. Kusnelia dan kawan-kawan pun akan menantang tuan rumah Jepang pada laga selanjutnya dan menutup perjalanan di fase grup dengan menghadapi Malaysia. Tahun

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2. Pro 2.
1: Izone, today's entertainment.
2: Teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah jam 2 siang, ini saatnya beralih ya dari Sport Corner ke informasi entertainment nih ya. Kira-kira ada info entertainment apa nih yang bakal aku kasih buat kamu? Kamu pasti sudah mengenal Jung Ye In ya, teman Pro 2, yang ternyata resmi bergabung dalam jajaran pemeran The Trauma Coach Heroes on Call. Jadi ini tuh member Loveless yang didapuk untuk menggantikan Hayoung yang memutuskan mundur dari proyek sequel drama medis populer itu. Kepastian bergabungnya ya ini tuh disampaikan di Netflix teman Pro 2 ya, seperti juga yang diberitakan di Korea itu dalam season 2 dan 3-nya YN tuh bakal memerankan perawat Seon Kyung Mi, karakter yang dilakoni Hayoung pada musim pertama nih. Sementara itu juga proses syuting untuk The Trauma Code season 2 dan 3 dijadwalkan mulai berjalan bulan depan. Proyek lanjutan itu pun dipastikan tetap menampilkan aktor Ju Ji Hoon dan Chu Yong Woo yang kembali sebagai pemeran utama. Sebelum dipercayain juga nih untuk memperkuat sequel The Trauma Code, Jung Ye In itu mengawali kiprahnya di industri hiburan lewat debutnya bersama Loveless pada tahun 2014 lalu. Dan akhirnya ya, seiring berjalannya waktu, ia pun mulai merambah ke dunia seni peran dan sempat membintangi beberapa serial drama nih seperti Criminal Minds ya tahun 2017 serta Nara the Socialite Wannabe tahun 2023. Sementara itu juga, langkah pergantian pemain ini diambil menyusul ya keputusannya hengkangnya Hayoung setelah diterpa kontroversi terkait sejarah keluarganya. Dan akhirnya Ahn Hayoung ini sempat tampil di acara Problem Child in House untuk mempromosikan Arus Sticky Love. Dalam acara itu juga Hayoung itu bercerita 4 generasi keluarganya berprofesi sebagai dokter, mulai dari kakek buyut, kakek ayah hingga kakak perempuannya. Hayoung pun juga mengatakan kakek buyutnya ini juga pernah belajar kedokteran di Jepang nih sebelum membuka klinik bergaya barat di Hanyang Seoul ya, dan merawat Raja Gojong gitu teman Pro 2 informasinya. Ya ditungguin aja lah ya, apakah Jung Ye In ini yang menggantikan Hayoung di sequel The Trauma Code ini akan seperti apa penampilannya. Ditungguin aja drama medis populernya teman Pro 2.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Berdansalah, karir ini tidak ada artinya. Dari Hindia Teman Pro 2 ya, spesial udah aku puter buat kamu. Dan tentunya juga masih di zona entertainment. Ini aku masih membahas seputar dunia film ya. Kalau tadi drama Korea, sekarang ini film. Filmnya ini pasti paling kamu suka, Teman Pro 2. Kamu pasti pasti terngiang-ngiang lah karena banyak banget film yang disukai banyak orang dan tembus banyak banget penontonnya, yaitu filmnya siapa kalau nggak filmnya Marvel, bener kan? Dan tentunya juga ya, karena dia itu banyak disukai, tantangannya pun juga semakin banyak dan kompleks, Teman Pro 2. Sutradaranya pun juga mengakui kayak mengembangkan cerita karakter superhero komik Marvel untuk film Marvel Cinematic Universe itu terbilang sulit, Teman Pro 2. Dan juga menurut Anthony Russo yang juga ikut menggarap Avengers Endgame and Doomsday ini, mencari keseimbangan antara memajukan cerita dan menghormati karakter yang sudah dicintai adalah bagian paling sulit. Dan tentunya juga ya, bagian yang sangat sulit itu proses itu, karena memang pada dasarnya harus menggunakan penilaiannya sendiri gitu katanya, dan juga harus mencintai karakter-karakternya. Jadi harus mencintai sejarahnya dan mencintai sama seperti yang dirasakan banyak penggemar gitu. Jadi pelaku itu juga harus mendalami perannya dengan baik gitu, mencintai perannya gitu, Teman Pro 2. Intinya kayak gitu sih. Dan juga ada karakter-karakter tertentu ya, dan versi karakter mana yang disukai itu hubungannya dimiliki orang-orang dengan karakter-karakter yang sangatlah kompleks. Dan ia juga si Anton ini juga mengatakan sangat menghargai perjalanan kisah yang telah dilalui karakter-karakter hingga sampai di titik sekarang ini, Teman Pro 2. Karena banyak banget ya karakter yang dimainkan ya di dalam film Marvel gitu. Dan tentunya juga si Joe Russo kini juga kembali ke bangku sutradara bersama saudaranya Anthony Russo untuk Avengers Doomsday ini dan Avengers Secret Wars pada tahun 2027 mendatang ya, yang akan mengakhiri saga multiverse MCU-nya nih. Russo juga bersaudara mengisyaratkan bahwa kedua film unggulan yang plotnya masih dirahasiakan tersebut akan saling terhubung seperti kisah dua bagian dalam Avengers Infinity War dan Endgame. Avengers Doomsday ini juga akan menampilkan para superhero dari tiga semesta berbeda yang berada di jalur tabrakan ya, mematikan saat mereka menghadapi ancaman eksistensial yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Selain Robert Downey, pahlawan lain yang kembali termasuk adalah ada Chris Hemsworth, ada Pedro Pascal, ada Letitia Wright, hingga ikon X-Men era 20 tahun Century Fox seperti Ian McKellen ya, dan Patrick Stewart, Teman Pro 2. Dan tentunya juga dalam cuplikan eksklusif yang ditayangkan Cinemation ini, penonton tuh disuguhkan adegan pertarungan epik seperti Simu Liu atau Shang-Chi ini melawan Channing Tatum, Gambit ya. Ada pula juga pertemuan tim Fantastic Four dengan karakter-karakter seperti Bucky Barnes, Sam Wilson, and Scott Lang. Dan deretan bintang lain yang juga dikonfirmasi turut serta juga mencakup ada Tom Hiddleston, Loki, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, and Florence Buck ya, jadi Yelena, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Teman Pro 2, aku masih ada satu informasi lagi nih di zona entertainment. Kali ini datang dari Zuyu Twice yang resmi didapuk sebagai penyanyi lagu tema atau theme song untuk proyek kolaborasi tim Formula One Atlassian Williams F1

Mar serta memburu merchandise eksklusif yang menampilkan karakter anomali bernama Kokon. Keren kan teman pura dua informasi yang udah aku berikan ke kamu di Zona Entertainment. Dan tentunya satu informasi ini tuh sebagai penutup di Zona Entertainment santai siang kali ini barengan sama aku Rianita. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah membersamai aku di santai siang. Mulai dari pura dua hitlist, terus ada juga live RRI Malang tadi ya dengan narasumbernya Bisma dengan berbagai macam topik yang sudah disuguhkan buat kamu teman pro 2 ya. Ia juga selaku owner Lotus Music Entertainment dan jam 1 sampai jam 2 sudah aku kasih juga informasi olahraga spesial buat kamu dan tentunya jam 2 sampai jam 3 ada di Zona Entertainment. Thank you so much yang sudah membersamai aku dari jam 10 siang tadi dan Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu dan tentunya nanti di sore ceria bakal ada Mahsan dan juga Echa Jayanti. Jadi kamu enggak usah ganti channel di sini aja. Di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2. Let's go.
3: Jam 3 sore, saatnya info Pro 2 bersama aku Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, teman-teman Bro 2, pemerintah mempercepat pembangunan interkoneksi jaringan listrik antar pulau dengan Sumatera Jawa sebagai prioritas untuk menghubungkan sumber energi baru dan terbarukan dengan pusat industri dan permintaan listrik. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta pada Rabu mengatakan pemerintah menargetkan interkoneksi Sumatera Jawa menjadi salah satu prioritas disusul pengembangan jaringan yang menghubungkan Sumatera dengan Kepulauan Riau serta Bangka Belitung. Informasi selanjutnya, teman-teman Bro 2, film Spider-Man Brand New Day yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global. Setelah meraup pendapatan luar biasa sejak dirilis pada akhir Juli 2026, film itu masih sekitar 389,7 juta dolar AS lagi untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame, yaitu 2,885 miliar dolar di bioskop yang berada di posisi kedua. Dari dunia olahraga, teman Bro 2, tim nasional Inggris mencetak kemenangan dengan skor 2-0 kontra 10 pemain tim nasional Republik Ceko pada pertandingan grup C Liga 1 UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha Selasa waktu setempat. Inggris mengamankan kemenangan atas Republik Ceko berkat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon dan Harry Kane, dan demikian catatan UEFA. Sekian info Pro 2 bersama aku Mahsan Hadi.
2: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, barengan Mas Anadi dan Ibu.
2: Ibu kita Kartini. Ibu Eca Jayanti yang sekarang officially menjadi seorang pejabat.
1: Bener.
2: Tingkat 4.
1: Iya lagi. Orang-orang yang akan susah banget buat dicari.
2: Iya, gitu ya. Kamu tuh kalau misalnya nyari aku tuh harus kontak hamin seminggu lah minimal.
1: Gitu
2: itu
1: ya,
2: harus janjiannya,
1: cari jadwal.
2: Janjiannya kayak udah full.
1: Full.
2: Jadi agak-agak susah.
1: Profil WhatsApp yang Doraemon tuh abis ini udah ganti tuh. Kok pantes pejabat profilnya Doraemon.
2: Aku males ganti loh beneran. Males rasanya.
1: Iya iya iya. Dan apa ya? Jadi lumayan segen gitu.
2: Wow. Gitunya.
1: Iya, iya,
2: tapi
1: iya.
2: Jangan segen, takut. Benar. Harusnya.
1: Iya, harusnya takut. Mm. Bayangin siaran sama produser loh.
2: Makanya, guys.
1: Iya, iya. Karena produser kita hari ini anaknya apa sih namanya gitu.
2: Anaknya officially keluar
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, gitu. Apa sih melahirkan apa sih?
2: Hari ini anaknya dilahirkan.
1: Dilahirkan gitu.
2: Iya.
1: Cowok apa cewek sih? Doi.
2: Cewek dong.
1: Oh, cewek.
2: Katanya sih cewek.
1: Cewek. Oke. Okay. Enggak. Yang dilahirkan. Iya, ya, kita nanti aja tunggu hasilnya.
2: Kita update ntar ya.
1: Ya, benar banget.
2: Dibikin berita aja, Kak.
1: Penting. Ya udah, teman berdua di sini aja. Aku masih muterin lagu-lagu enak buat kamu semuanya. Selanjutnya ada Afgan dengan Lestari Merdu. Enjoy.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

0: Masih di Sore Ceria bareng aku Mas Anedi
1: dan Echa Eci.
0: Echa Eci. Orang Jombang ini yang sekarang lagi menikmati
1: keindahan kota Surabaya yang macet.
0: Iya.
1: Hari ini udah macet ternyata, guys.
0: Karena ada agenda demo ya. Mm-mm. Iya, di sepanjang jalan.
1: Di beberapa titik lah.
0: Benar. Oh.
1: Tapi gitu ngekornya kemana-mana.
0: Iya benar, bakalan macet banget gitu.
1: Yes.
0: Cak, umurmu tuh Gen Z atau apa, Cak?
1: Gendeng.
0: Itu gila.
1: Millennials dong aku.
0: Millennials gitu ya.
1: Iya, kenapa emang?
0: Tapi ada survei yang ngomong 75% gaji Gen Z itu habis cuman buat beli makan. Apakah itu terjadi di kehidupan Anda yang bukan Gen Z?
1: Saya buat cicilan sih, guys.
0: Iya.
1: Tapi nggak tahu ya. Aku kan punya ponakan Gen Z, gitu-gitu kan. Punya sepupu Gen Z. Emang kalau untuk jajan tuh mereka kenceng
0: banget.
1: Aku nggak tahu mereka duitnya habis apa enggak ya.
0: Yeah.
1: Tapi yang kelihatan tuh jajan yang jajan.
0: Apa jelasan apa itu jajan yang jajan?
1: Pokoknya beli-belilah. Beli jajan, beli sepatu, beli baju itu kenceng banget.
0: Oh, kenceng banget. Enggak, ini spesifik ke makanan. Maksudnya dihabisin buat bener-bener analoginya gini deh. Sepatu harga 300.000 sama makanan harga 300.000. Gen Z ini lebih memilih beli makanan 300.000 gitu.
1: Buset.
0: Kalau kamu relate enggak? Enggak relate gitu. Enggak. Berarti Vira
1: karena
0: ini
1: makanan di kita tuh enak-enak, San.
0: Iya lagi.
1: Yang mahal worth it banyak. Tapi yang murah enak juga banyak.
0: Banyak, tinggal nyarinya aja ya gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Oh, gitu. Jadi Vira ini enggak masuk ke 75% itu tadi
1: Gen Z
0: ya.
1: Gen Z itu tadi. Oh, baik.
0: Gitu. Jadi
1: apa yang ada di pikiran mereka kira-kira ngabisin segitu banyak duit?
0: Self reward.
1: Again ya, yeah. Untuk menjaga mental health-nya.
0: Iya, yeah, supaya tetap waras katanya.
1: Iya,
0: yeah,
1: biar gak toksik.
0: Iya, maksudnya kan kena masalah dikit di kantor, udah apa.
1: Udah dibilang yang lain toksik, kena trauma. Aduh, hidupnya ini banget ya. Wah, aku ntar disurang Genji.
0: Gak apa-apa orang. Maksudnya ini
1: hidupnya
0: fakta.
1: Lemah banget.
0: Dia gampang buat nyerang orang ya. Gitu ya, berarti gak valid di kita ya.
1: Gak.
0: Maksudnya 75% gaji Gen Z buat habis buat beli makan. Kalau aku sih sebagai Gen Z gak setuju juga. Ada cicilan, ada apa, banyak lah prioritasnya banyak. Gitu.
1: Kita ngabisin duit dimakan tuh di momen-momen tertentu.
0: Oh, iya nah, lagi.
1: Kayak misal mungkin ulang tahun lah. Oh,
0: iya,
1: apa.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Itu kan benar-benar acara.
1: Hari-hari enggak
0: ya. Makan ya 2 kali, 3 kali.
1: Iya, benar.
0: Berapa sih sehari habis makan?
1: Aku taruh lah misalnya 1 kali makan 20.000 ya yang standar ya.
0: Maksudnya
1: udah sama minum ya. Kalau 2 kali ya 50.000. Kalau sama jajannya ya lebih-lebih dikit lah.
0: Sehari enggak banyak lah ya. Masih aman gitu. Kalau di Surabaya, apalagi di Jombang, murah banget.
1: Masalahnya aku di Jombang cuman sedikit hari.
0: Dia menghabiskan waktunya di sini.
1: Tapi beda lagi, San. Kalau misalnya makannya kita tuh aku pernah loh, karena mager ya.
0: Ya.
1: Itu tuh kayak delivery terus.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Itu justru
0: yang
1: aku boncos di situ.
0: Karena sekali delivery bisa 40.000 gitu enggak sih?
1: Iya. Aku kan kalau udah di dalam kan mager.
0: Iya. Si traveling kalau di dalam. Oh, berarti kalau misalkan lagi mager masak, jatuhnya ke Gojek gitu.
1: Iya.
0: Itu sehari bisa
1: berkali-kali. Aku pernah loh pagi beli nasi, siang beli nasi, sore beli donat, malam beli lagi.
0: Jadi ada 4 kalian gitu ya. 4 kalian berapa, Cak? 100-an gitu.
1: Iyalah.
0: Iyalah, tapi enggak tiap hari lah ya kayak gitu.
1: Iya. Beberapa hari lah. Dalam sebulan ada lah.
0: Akrab tuh Gojek.
1: Wah. Karena kan kita ya kalau mungkin kayak gini ya kerja pasti kita mikir mampir kemana.
0: Oh
1: mampir
0: iya benar.
1: Kalau pas libur.
0: Oh iya, apalagi
1: udah
0: Gojek.
1: Udah aku.
0: Udah, tinggal pencet-pencet doang nanti datang gitu. Berarti lebih boros libur daripada ke kantor.
1: That's right.
0: Oh iya, gitu. Berarti gak valid ya teman berdua kalau di sini. Kalau misalkan kamu valid, coba deh abisnya tuh berapa sih?
1: Yep.
0: Dalam sehari gitu. Nanti kita bahas.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
2: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
2: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
2: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

0: Seru cuy ya, masih nemenin kamu. Yaps, gitu ya. Dan ngomongin soal serangga-serangga menakutkan gitu ya.
1: Kalau serangga
0: enggak, okay. Misalkan kalau misalkan kamu di apartemen atau di rumah, biasanya takutnya ke serangga apa emang?
1: Serangga apa ya?
0: Apa? Kecoa, kecoa?
1: Enggak, aku enggak takut kecoa. Semut, semut, tapi semut yang spesifik yang kalau gigit sakit.
0: Yang merah.
1: Iya. Yeah.
0: Semut merah itu lebih membuat tidak nyaman enggak sih?
1: Iya. Sakit banget, aku pernah sampai melentung.
0: Gini. Enggak dong. Itu tumor.
1: Enggak dong, yeah, tapi sakit banget, aduh.
0: Cicak gue nih, cicak.
1: Cicak. Cicak jijik, tapi agak-agak jarang ketemu cicak.
0: Tapi yang agresif tuh si kecoa. Iya gak sih?
1: Iya sih.
0: Biasanya kalau misalkan,
1: untungnya aku gak takut loh.
0: Enggak takut?
1: Enggak.
0: Meskipun dia terbang-terbang kemana-mana.
1: Paling aku cuman cari sesuatu apa gitu buat menangkis atau mau mengkill gitu.
0: Oh, supaya dia tuh hilang gitu, iya, ya dari muka bumi ini gitu.
1: Tapi takut terus kayak parno lari, wow, gitu
0: enggak gitu. Kenapa aku bahas kecoa? Karena ada penumpang wanita di gerbong KRL tujuan Bogor dibuat heboh oleh kehadiran seekor kecoa yang muncul yang terbang di tengah-tengah perjalanan pada Senin kemarin gitu. Dan suasana gerbong yang padat membuat para penumpang semakin panik dan histeris.
1: Itu itu apa kalau misalnya penumpangnya ada yang enggak tahu gitu, takutnya dikira ada apa gitu.
0: Dia kan ikut takut karena dia enggak tahu takutnya apa.
1: Iya. Dia takutnya ntar amit-amit ya misalnya kena apa, serempet iya, apa kek,
0: keretanya
1: apa,
0: bermasalah kek gitu. Ternyata kecoa.
1: Kecoa.
0: Tapi kucing pelihara?
1: Enggak.
0: Suka?
1: Enggak juga.
0: Anjing,
1: maksudnya kucing tuh ada kucing, tapi kucing enggak tahu dari mana tiba-tiba datang aja, datang aja ke rumah gitu.
0: Oh, di rumah Jombang. Hmm. Oh, kalau di apart gitu boleh enggak sih?
1: Enggak boleh.
0: Pelihara-pelihara enggak boleh. Karena ribet, kambing di lantai 20.
1: Takut. Ribet. Sapi, kerbau gitu kan.
0: Eh kan bisa hire satu kamar buat mereka.
1: Tetap tidak boleh, Pak.
0: Oh, tidak boleh.
1: Tetap dilarang, Pak, mengganggu penghuni yang lain, Pak.
0: Tapi semut enggak tahu ya di rumah kamu seperti apa, tapi di rumahku sekarang lagi wah gila banget semutnya. Banyak banget.
1: Makanya itu, kalau semut-semut yang dia enggak terlalu apa ya membahayakan, enggak terlalu gigit-gigit itu
0: oke,
1: tapi kalau yang gigit-gigit itu loh, aduh celekit, sakit banget.
0: Yang merah kecil-kecil.
1: Iya.
0: Iya, di apartemen kamu ada enggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, untung ya. Di rumah Jombang yang banyak ya. Iya. Terus apa lagi serangga yang biasanya?
1: Serangga tuh lalat.
0: Oh, iya, lalat.
1: Terus
0: biasanya yang cewek-cewek takut apa ya?
1: Kecoa sih itu.
0: Kecoa,
1: itu udah tahta tertinggi sebenarnya.
0: Soalnya dia agresif parah.
1: Iya.
0: Toke.
1: Aku dulu di rumah ada toke loh.
0: Dia kan bunyi kenceng banget kan.
1: Dan itu sampai ponakanku tuh. Kalau main ke rumahku tuh ya. Tuh. Itu loh alarmmu. Jadi dia kan bunyinya tuh berkala kan.
0: Berkala.
1: Iya gitu. Kayak alarm jadinya.
0: Iya, signifikan dan berkala, satu irama.
1: Makanya.
0: Tapi
1: ngakak aku.
0: Tapi pernah ngelihat dia bersuara tapi ada wujudnya enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ada.
1: Enggak. Pasti dia sembunyi.
0: Iya, sembunyi dan langsung.
1: Dia introvert anaknya. Enggak mau kelihatan, enggak mau kena foto, enggak mau kena vlog gitu, enggak mau.
0: Tapi hewan-hewan reptil yang biasanya masuk ke rumah tuh kadal.
1: Kadal.
0: Sering. Ular-ular yang apa? Di sawah biasanya.
1: Yang kecil-kecil itu ya.
0: Iya. Pernah enggak masuk rumah terus
1: pernah.
0: Takut-takut enggak?
1: Ya takut lah kalau ular.
0: Piton.
1: Enggak ada sih piton. Kalau piton itu lebih ke ditangkap sama tetanggaku terus dijual.
0: Iya, laku keras. Tapi ada satu berita kali ya. Jadi di rumahnya tuh tiap malam nih orang tuh sering ngedenger desisan ular gitu.
1: Ih, serem banget.
0: Gitu. Terus dia masih mencari-cari di mana ularnya. Ternyata di plafonnya segini dua. Sama anak-anaknya banyak. Jadi si plafonnya ini enggak kuat nahan si ular itu.
1: Akhirnya ambrol.
0: Ambrol ke bawah. Itu sih, itu tuh reptil.
1: Sangat-sangat uji nyali sih.
0: Tidur terus jatuh piton iya, sih enggak lucu.
1: Udah kayak di Amazon aja ngerinya.
0: Iya iya. Nanti kita jam 5 juga ada apa, Cak?
1: Ada itu.
0: Itu pokoknya nanti kita spill down. Kita bukan malas-malesan, cuman itu nanti aja gitu. Ada dua lipat dulu dengan training season.

0: Pro2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM, banyak lagu enak non-stop buat kamu.

0: Kesuksesan Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Santai sore makin lengkap.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodua FM.

0: sih.
1: Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
2: Lagi banyak duit.
1: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
1: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: Masih di Ngasuh ngobrol arek Surabaya.
1: Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol sama
0: Ca dan Neng Surabaya dan yes. Kali ini ada
1: Ca Akbar
0: dan Neng Farah.
2: Halo.
1: Hai.
0: Setelah bermacet-macetan tadi ya.
1: Iya, biasa. Akhirnya nyampe biasa juga gitu kan. Enggak apa-apa, aman aja.
0: Aman aja kita gitu. Kabar gimana, guys?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kesibukan apa kesibukan sekarang?
1: Kayaknya di Canik lagi sibuk banget ya?
3: Lagi sibuk kebetulan.
0: Sibuk ngapain, guys?
3: Soal kebetulan hari ini ada prakarantina terakhir sih. Jadi Canik hari ini ada agenda dari jam 8 itu di Surabaya Expo Center.
0: Oh gitu.
1: Di Subek ya.
0: Ngapain aja sono, guys? Teman-teman.
3: Kalau hari ini sih teman-teman dikasih materi sama ada tentang beauty class untuk sore ini. Dan nanti malamnya ada latihan koreo untuk dipertontonkan di Grand Final Ca dan Neng Surabaya 2026.
2: Ya, karena kita juga ada rangkaian dari pemilihan Ca dan Neng Surabaya 2026 nanti. Persiapannya lah.
1: Padet ya?
2: Iya, lu padet sekali.
0: Oke, Ca dan Neng juga lagi live di Instagramnya
2: Instagram.
0: Ya?
2: Iya. Bukan, di TikTok.
0: Di TikTok, teman berdua.
2: Mungkin kalau teman-teman yang lagi dengerin, lagi gabung,
0: pengen tahu nih.
2: Pengen tahu gimana sih Ca dan Neng Surabaya itu?
0: Wah, ini ada Neng Farah dan
2: Iya, bisa Cabar. Langsung aja tonton live-nya di @cakningsby di TikToknya ya, siapa?
0: Iya iya. Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya di situ juga boleh, di Instagramnya kita juga boleh,
2: boleh
0: gitu ya.
2: Boleh, iya benar.
0: Iya iya iya. Kita ngomongin apa, Cak, hari ini?
1: Peneleh.
0: Gitu ya. Salah satu desa yang pernah di
1: kampung.
0: Iya kampung. Yang pernah dibikin syuting sama siapa? Bioskak ya? Bioskak pernah syuting di situ.
1: Aku pernah vaksin COVID tuh di Peneleh.
0: Penting.
1: Penting banget.
0: Informasi penting.
1: Itu hari bersejarah tahu. Soalnya dulu zaman COVID Neng Farah, yeah. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan kayak apa ya? Kayak wah nyari di mana? Gitu kan.
0: Iya, iya,
1: kayak rebutan gitu.
0: Benar.
1: Kan. Dapat di situ.
0: Di kita Peneleh.
1: Ke kantor tapi
0: oh, di situ. Langsung barengan gitu aja.
1: Iya, di Puskesmas Peneleh.
0: Oh. Oh gitu.
2: Itu vaksinnya di tempat bersejarah juga ya.
0: Eh tapi ngomongin soal di Peneleh tuh kira-kira ada apa ya? Ada tempat apa di situ kok spesial banget kayaknya gitu.
3: Kalau di Peneleh sih banyak tempat-tempat spesial khususnya di kuliner. Karena kalau ngomongin kuliner di Peneleh itu banyak banget. Mulai dari bebek, coto Makassar dan yang lagi booming ini ada Riverside Peneleh.
2: Ya, benar. Oh.
3: Peneleh Riverside seperti itu.
2: Jadi gak melulu tentang sejarahnya aja nih. Mungkin ini orang Surabaya yang mungkin kurang tertarik di sejarahnya. Di Peneleh ini juga ada bagian kulinernya.
1: Orang selama ini salfoknya ke bangunan, ini ya bangunan. Peninggalan-peninggalan yo, sejarah gitu ya, Cak Ning.
3: Ada makam-makam Belanda juga.
0: Kalau misalkan ke sana kira-kira yang akan direkomendasikan apa, Cak Ning? Mengenai kuliner-kuliner dan teman-temannya itu.
3: Kalau direkomendasikan sih banyak karena di Peneleh kan juga banyak kuliner.
0: Ya.
3: Kalau misal yang segmentasi vegetarian di situ ada rujak cingur yang memang terkenal.
0: Bahasa Inggrisnya apa, Cak?
2: Rujak cingur apa tuh?
0: Rujak cingur bahasa Inggrisnya?
1: Emang ada?
0: Ya ada. Kok kan biasanya bikin-bikin kayak gitu. Kok enggak siap?
1: Enggak ada. Bukan enggak siap, emang ada. Enggak ada.
0: Ada. With apa gitu.
1: Di Inggris. Oh.
0: Bisa di gitu.
2: Ada salad ya mungkin ya.
3: Iya. Mix salad.
1: With peanut cingur.
2: Peanut with mouth.
3: With cingur.
1: Iya, sapi cow mouth.
0: Irungi sapi.
2: Iya.
0: Terus apa lagi? Caneng.
3: Ada Coto Makassar. Kalau malam ada bebek itu bebe, pas di belokan Jalan Ahmad Jais.
2: Itu enak. Itu emang teman-teman
3: enak,
2: di
3: enak murah 10 ribuan
2: ya,
3: juga.
2: Harus nyobain itu bebek.
1: Wow. Enggak loh. Untuk kuliner di Surabaya harga 10 ribu hidden gem gitu loh maksudnya.
0: Ini seekonomi.
2: Iya, ini seekonomi benar banget. Itu udah worth it banget sih menurut aku.
1: Iya, dan di ini loh, ini sedikit agak melenceng ya. Kayak di TikTok di mana itu lagi rame kalau di Surabaya tuh ternyata se-worth it itu maksudnya gaji gede, tapi ya, makanan tuh masih ada, masih murah. Banyak lagi, banyak yang murah. Banyak.
3: Di bawah 10.000 itu masih banyak sebenarnya.
0: Wih, bawah 10.000 keren juga ya.
2: Tapi banyak. Juga jangan berekspektasi apa-apa ya, 10.000 ya.
1: Ada kok pecel tuh 7.000 apa 6.000 tapi belum lauk. Misalnya kamu enggak pakai lauk, ya. Cuman pakai apa sih kayak serundeng sama rempeyek itu udah bisa.
0: Udah bisa gitu. 6.000 gitu.
3: Kalau di rumahku sebelah rumahku itu pecel 8.000 udah pakai telur dadar. Komplit telur dadar. Kalau ayam 10.000.
1: Wow.
3: Semurah itu memang Surabaya.
0: Di mana sih, Mas?
2: Mungkin boleh langsung di tempatnya, Cabar.
0: Kenapa promo pecel?
1: Iya, mungkin
0: juga pecel. Iya. Tapi makanan 10.000 di Surabaya sepertinya masih banyak ya.
1: Lumayan banyak.
0: Termasuk di Penele itu.
3: Penele betul.
0: Kita analogikan misalkan datang ke situ jam berapa enaknya?
3: Kalau siang itu banyak. Yang Penele Riverside itu banyak orang-orang kerja itu kesana memang. Pegawai-pegawai PNS itu banyak kesana. Kayak tadi contoh aku sarapan, makan siang di Penele itu juga banyak PNS-PNS juga yang kesana. Karena murah, semurah itu memang.
0: Ada tempat baru, ada lampu-lampunya itu ya?
2: Ada, betul.
0: Oh, gak tahu kan?
1: Pinggir kali.
0: Iya, pinggir kali. Ada.
2: Jadi
0: itu lebih bagus ya sekarang.
2: Iya, lebih bagus
3: sekarang dan memang lebih bersih sih. Kebetulan tadi aku barusan ke sana memang bersih banget.
1: Ya, itu untuk menarik masyarakat juga kan ya.
2: Menarik.
1: Wong Surabaya kan kadang
0: giloan
2: dijamin sudah bersih sih.
0: Gampang risih lewat tempat-tempat kotor.
1: Jadi ini ramah untuk semua kalangan karena udah bersih gitu ya, Cak Neng.
3: Dan lagi itu ada free wifi yang memang cukup kencang memang free wifi.
0: Oh, emang difasilitasi buat teman-teman.
3: Kamar mandi juga sudah ada.
2: Sudah ada.
0: WFP?
2: Work
0: from
1: Penele.
0: Penele dong.
3: Pinggir kali ya.
2: From river. WFR jadinya.
0: Bisa. Di sana siang biasanya dibuat teman-teman buat makan siang.
3: Betul.
0: Ngopi juga ada gak?
3: Ngopi ada. Dan enaknya kok di situ itu ramah tempat cas. Jadi di setiap meja itu ada colokan. Enaknya gitu sih.
1: Jadi ramah buat pengguna Apple sih.
3: Yang baterai boros.
0: Iya, kayaknya niru STK banyak tuh. STK kan banyak tempat-tempat colok.
1: Gak mau kalah. Itu teknik marketing juga ternyata.
0: Iya, benar. Dan setahu aku di sana rindang gitu ya tempatnya.
3: Betul, rindang. Sejuk sih, emang sejuk.
0: Sejuk ya,
3: meskipun depan kali terus panas terik itu gak kerasa emang.
0: Masih
3: banyak anginnya.
2: Masih banyak angin. Terus tempatnya juga udah oke sekarang.
0: Tapi modelan di sana tuh kayak apa sih?
1: Kayak food court gitu.
0: Iya, Pujasera gitu.
3: Betul,
0: gak sih?
3: Betul, itu ada
1: SWK
3: kayak
1: gitu.
3: Stan-stan sih memang. Stan-stan dan memang harganya murah sih. Startnya itu 3.000, paling mentok 20 lah.
1: Standar sih, maksudnya standar murah gitu.
3: Betul.
2: Jadi kalau misalnya teman-teman ini pengen ngerasain gimana sih rasanya ngafe di atas kali gitu ya, mungkin bisa langsung aja ke situ ya, datang ke Penele Riverside itu.
0: Berarti setelah makan apa segala macam di situ,
2: boleh
0: kemana ngapain lagi tuh? Kira-kira kemana lagi referensinya di sekitaran Penele situ?
3: Kalau referensi habis makan di Penele Riverside, bisa ke Masjid Jami mungkin.
0: Sholat dulu kali.
2: Sholat
0: dulu kali.
2: Breaknya sholat dulu kali. Sambil ngerasain, kalau misalnya OTW sambil ngerasain lihat kiri kanan ada bangunan bersejarah juga, itu banyak banget di Penele ya.
3: Karena memang di situ rata-rata bangunan-bangunan tua juga.
1: Peninggalan dulu ya.
3: Di tiap gangnya itu memang terhubung kalau Penele itu sampai di makam belakang.
0: Tapi tempat yang emang lagi hype banget untuk didatengin anak-anak muda di Penele apa guys sekarang?
1: Yang Riverside itu ya?
3: Iya, Riverside. Karena keunggulannya itu jadi kan ada tempat makan yang memang pinggir kali. Dan ada yang di atas kali. Di atas kali itu ya yang di atas perahu itu. Nah, dan kalau misal kesana itu gak ada minimum spend-nya sebenarnya.
2: Iya benar.
3: Pokok beli di stansi itu yaudah
0: bisa kemana. Sudahin ke tempat aja gitu ya.
2: Iya benar.
0: Bisa ngecas di situ apa segala macam.
3: Betul, di perahu pun itu juga setiap tempat duduk itu ada casnya sebenarnya.
2: jadi nugas friendly juga. Iya, iya, jadi nggak kebingungan nih gimana nih, ada colokan nih,
0: ada colokan, makanan juga ada.
2: Ada murah-murah lagi.
0: Iya, iya, iya. Dan itu kan udah bagus tuh, udah keset rapi segala macem. Nah, peran anak muda untuk menjaga itu semua tuh kayak gimana ya?
1: Kadang kan suka ada yang iseng ya.
0: Iya, bener. Oknum lah kita bilang gitu. Nah, kalian punya tips gak buat gimana caranya tempat itu bisa lestari dan tetap dijaga gitu sama anak-anak mudanya?
3: Jadi yang kan saya juga beberapa kali kesana ya, waktu makan siang memang di tempat itu dijaga oleh anak-anak muda. Contohnya parkirnya pun itu yang mengelola anak-anak muda. Dan di sana itu hampir di tiap sudut itu banyak tempat sampah sebenarnya. Jadi kalau misal setelah makan ditaruh di meja itu nggak dibolehin, jadi langsung dibuang ke sampah seperti itu.
0: Udah tersistem lah ya di sana.
2: Jadi lebih kesadaran diri masing-masing aja sih kayak gitu. Apalagi kan soal kebersihan ya nomor satu. Kalau kita kesana nongkrong tapi tempatnya masih apa ya, tidak enak dilihat, itu kotor. Juga kotor juga. Nggak nyaman. Makanya itu kita juga apa ya, ada menyediakan tempat-tempat sampah di situ terdekat juga ada.
0: Tapi menurut kalian tempat di Peneleh itu berpotensi nggak buat buat pariwisata jangka panjang gitu?
3: Kalau berpotensi sih sangat berpotensi, tapi dilihat lagi karena di situ kan di depannya ada kali. Selama kalinya itu masih bisa terjaga bersih.
0: Oh iya juga ya, PR-nya.
3: Peneleh ini bakalan tetap maju dan tetap bisa bersaing di kelasnya. Karena memang keunggulan dia yang pertama bisa lihat sunset di situ. Sunset river, di Riverside itu bisa lihat sunset, terus malamnya itu ya indah gitu. Jadi kita makan
0: ada lampu-lampu,
3: nongki, ada lampu-lampu di pinggir kali. Itu enak-enak banget
0: gitu.
3: Sih.
0: Mereka bukanya jam berapa standnya?
3: Kalau buka itu start jam 10 rata-rata orang. Jam 10 karena nyiapin untuk yang makan siang seperti itu.
0: Preparing itu ya.
2: Benar banget.
0: Karena prime time-nya mungkin jam 12 siang.
3: Jam 12
1: ke atas sampai malam.
2: Iya, tapi best view-nya sih ya di malam hari sih.
0: Oh iya.
1: Karena lampu. Ada nonton lampu, sunset juga.
0: Sore ketemu malam lah ya.
2: Sore ketemu malam.
0: Iya. Dan berarti berpotensi sekali ya, asalkan
2: dijaga dengan baik.
0: Dijaga. Gitu. Dan cara menjaganya gimana, guys? Kalau dari kalian tipsnya. Kita kan sesama anak muda nih. Gitu. Cara menjaganya gimana?
3: Yang pertama sih jangan sampai ada vandalisme sih di situ. Karena itu mengurangi estetika banget.
0: Oh iya benar.
3: Tempatnya itu dibawanya lebih ke natural gitu. Jadi melihat suasana alam seperti itu, dan lagi kalau bisa ya kita duduk selayaknya duduk biasa, nggak usah kebanyakan

0: biasa gitu.
1: Ya, karena itu dampak dominonya besar kan, yang di situ juga masyarakat sekitar. Kalau yeah. misal nanti ada enggak ramenya, yang kasiannya juga masyarakat sekitar.
2: Yang terdampak ya.
0: Oh, berarti si UMKM-nya itu rata-rata dari
1: masyarakat sekitar.
0: Yeah, masyarakat orang-orang penilai juga ya. Oh gitu.
3: Tapi diberdayakannya lewat situ. Jadi benar sih pemerintah ini.
0: Iya, iya, iya. Respon masyarakat sekitar adanya apa tadi, penilai reverse, ya yeah.
2: reverse side
0: itu tuh gimana yang kalian rasakan?
1: Yang tadi sempat aku tanya-tanya sih, memang mereka terbantu sekali kan, karena kan di situ sebenarnya daerah perindustrian,
0: mana
1: kayak jual buah-buahan, lalu ada kayak bengkel-bengkel kayak gitu, dan dengan adanya itu bisa lebih rame ke segmentasi kuliner.
0: Oh gitu.
1: Karena kuliner di Penele itu cuma ada yang di belokan, lalu yang agak ke tengah sama Jais itu aja.
0: Oh, nah gitu.
1: Daerah Riverside Penele itu belum ada seperti
3: Lagi-lagi sih sama tadi yang aku mention, ini memberdayakan masyarakat yang di Penele. Jadi kayak mungkin mereka punya potensi apa yang bisa berkembang di kampung itu, ayo kita kembangkan. Terus dibuah mungkin seperti Penele Riverside tadi.
0: Oh gitu. Tapi perannya Cak Ning di situ apaan?
1: Untuk sekarang sih kami akan membantu mengepus lewat media sosial, seperti itu, media sosial yang kami punya demi lebih
2: marketingin lah ya.
1: Seperti contoh kan tadi saya waktu jam sarapan kantor kan saya kesana, saya coba posting, lalu banyak yang balas nih, di mana
0: gitu.
1: Nah itu akhirnya aku yang jawab Penele Riverside, karena kan itu memang belum lama kan, jadi itu kami dibantu untuk mempromosikan seperti itu.
0: Begitu.
3: Apalagi kita kan sebagai duta wisata Surabaya yang nggak jauh-jauh dari promosi pariwisata. Betul. Jadi nggak melulu pariwisata tuh nggak melulu sejarah sebenarnya, bisa dari kuliner, terus apa ya, kayak bangunannya apa aja di Surabaya. Betul. Jadi
2: iya, kadang orang salfoknya kalau Penele tuh pasti sejarah.
0: Tempat bangunan tua apa gitu.
2: Yang udah bosen sama sejarah, enggak mau ke Penele gitu. Udah bosen, padahal ada kuliner, ada apa gitu.
3: Bener banget.
1: Karena kebetulan di tahun ini kami juga ada project film, dan itu sudah terrealisasi ya di sekitar Penele. Itu kami mengenalkan salah satunya Masjid Jami Penele.
0: Oh gitu.
1: Lalu ada makam.
0: Lanjut.
1: Seperti itu sih, Mas.
0: Oh gitu. Apa spesialnya Masjid Penele itu?
3: Itu mungkin ini ya, dari sejarahnya juga
1: dari
3: ya
1: sejarah,
3: kan? Itu kan juga lingkungannya lingkungan sejarah sekali tuh di situ. Ada misalnya ada museum
2: Hosrok
3: Minoto, ada rumah lahir Bung Karno, ada sumur Jobong. Tahu nggak kakak-kakak
2: Sumur Jobong? Pernah dengar tapi belum tahu belum pernah kesana.
3: Cobain, itu benar-benar bersejarah banget tempatnya, kayak menarik lah
0: buat dikulik-kulik gitu.
3: Iya, menarik buat dikulik-kulik.
0: Oke. Kalian katanya mau bikin film?
1: Sudah ada filmnya.
0: Durasi 4 jam, Cak, katanya.
1: Short movie sih.
3: Itu short movie, bukan film ya.
1: Tentang Ramadan kemarin.
3: Boleh kalau misalnya mau dilihat, ya.
2: Di mana?
3: Di YouTube. YouTube-nya Cak Ning Surabaya.
0: Oke.
2: Boleh di
0: tonton gitu ya,
2: guys, ya di like juga, di share, di macam-macamin lah.
0: Tapi itu yang produksi kalian sendiri?
3: Iya. Yeah.
1: Betul, kami sendiri.
0: Pure.
3: Talentnya kita, produsernya juga, penulis skenario. Iya, semua. Ada mungkin kolaborasi ya.
1: Kolaborasi dengan salah satu home production.
0: Joko Anwar. Terlalu horor.
3: Amin ya, semoga. Iya,
2: emang tapi ya enggak apa-apa lah.
1: Bahaya.
2: Siapa tahu bikin genre yang lain kan?
3: Semoga Pak Guyupan bisa
0: collab nanti sama Joko Anwar. Iya. Oh, gitu. Berarti produksian gitu. Ramadan kemarin berarti.
3: Betul,
1: Ramadan kemarin.
3: Short film.
0: Tentang Ramadan dan Penele itu.
3: Iya.
0: Ya. Udah aja ya, nanti kita balik lagi.
2: Yes.
0: Buat teman Produ yang mau nanya-nanya, boleh banget di Instagram kita di @produ_radiosb atau di Instagramnya Cak Ning di mana?
2: Live-nya TikTok. Ya,
0: live TikTok. Di mana TikTok-nya?
3: Di TikTok-nya Cak Ning Surabaya.
0: Surabaya, joinan di situ, nanti kita bakal bacain. Di WhatsApp kita juga Sabi di 0819890952. Abis ini kita balik lagi.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Masih di Ngaso
1: Ngobrol Arek Surabaya
0: bareng anak Mas Hanadi,
1: Echa, Ca Akbar, dan juga ada
0: Ning Farah.
1: Tapi kalau ngomongin ngundang Ca Ning, kalau nggak ngomongin Ca Ningnya ada yang kurang.
0: Agak kurang gitu.
1: Karena
0: ya,
1: karena pasti ada yang baru. Dan sekarang ini pemilihan Ca Ning sudah ada di tahap
2: kurang ke grand final.
1: Kurang ke sana.
2: Sebenarnya pemilihannya sudah selesai. Namun kita mau mengadakan acaranya lagi yang lebih besar mungkin ya.
1: Grand final berarti berapa ini? Berapa orang atau berapa pasang?
3: 15 pasang,
2: 30 orang.
1: 15 pasang. Betul. Ya nanti akan bertarung di akhir ya. Di akhir yang bisa ditonton katanya tadi gratis.
2: Gratis.
3: Dan untuk umum.
2: Free entry buat seluruh kalangan masyarakat.
0: Tapi kemarin yang daftar untuk ikut seleksi berapa ya?
3: Yang untuk pendaftaran karena kami ada dua link ya. Yang link pertama itu sekitar 805.
1: Puset.
3: 805. Lalu tersisihkan sampai P2 itu sekitar 35 pasang.
2: Yeah.
3: 35 pasang, lalu sampai sekarang akhirnya tersisihkan jadi 15 pasang.
0: Begitu.
2: Dari 800 ke 15 pasang itu luar biasa berarti finalis-finalis ini.
0: Gimana tuh seleksinya? Ribet enggak?
1: Ketat banget berarti ya dari 800-an loh.
3: Kalau kalau dibilang ketat sih ketat karena dari juri-jurinya kan senior-senior yang tahun-tahun udah lama banget dan itu kan yang pasti gimana caranya juri itu menyeleksi agar anak-anak yang dipilih itu enggak salah. Karena kan tugas kami kan beratnya itu kami harus mengabdi untuk Kota Surabaya tersendiri. Jadi jangan sampai seorang juri itu salah memilih dan nanti kedepannya bakal jadi bumerang untuk Ca Ning sendiri.
2: Iya benar.
0: Yang harus disiapin apa sih guys ikut gitu-gitu?
2: Kalau aku sendiri yang perlu aku siapin itu yang penting bisa bahasa Surabayaan. Bahasa pengetahuan ya, Cak.
0: Bahasa apa sih namanya bahasa Surabayaan?
2: Bahasa Arean.
0: Arean.
2: Iya, bahasa Arean.
0: Itu, terus apa lagi? Pengetahuan, knowledge ya.
2: Knowledge, benar banget.
3: Tentang sejarah, budaya, pariwisata, seperti itu.
1: Tapi berarti ini dong, apa maksudnya kayak beda dari kemarin-kemarin, tahun-tahun sebelumnya seleksinya. Enggak juga.
2: Sama ya.
3: Tetapi kan dari kami pasti ada evaluasi setiap tahun yang mana nanti di tahun kedepannya harus diperbaiki
2: Agar lebih baik lagi
0: Benar. Nah, dari ke 800 orang ya? 800 orang jadi 15 pasang.
2: 15 pasang itu berarti 30 orang.
0: 30 ya. Orang dan itu yang terbaik.
2: Yang terbaik di tahun itu.
1: Untuk di grand final penjuriannya penilaiannya dari juri aja.
3: Dari juri dan panitia kan panitia sebelum grand final kami juga ada karantina. Jadi nilai di grand final itu sebenarnya nilai kumulatif bukan pada saat grand final aja seperti itu.
0: Pas karantina ngapain guys?
3: Pas karantina kami pasti banyak materi-materi
1: di kelas tadi gitu-gitu.
2: Pokoknya itu di situ kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
0: Rebranding lah ya.
2: Iya, rebranding. Betul. Yang lebih mungkin lebih disiplin.
0: Betul. Berapa sampai hari?
3: 5 hari.
2: 5 hari.
1: Lumayan.
2: Lumayan itu ya.
1: Untuk orang-orang mager kayak kita. Itu perjuangan.
0: Disuruh jalan bagus sih mager.
1: Bukan mager sih, lebih tepatnya gak bisa.
2: Kita dilatih juga untuk selalu tersenyum.
0: Halo.
1: Bad mood juga harus senyum guys.
2: Harus oke lah di setiap tempat, setiap waktu. Itulah fungsinya karantina.
0: Benar. Jangan seperti yang di Jember. Overpower sampai tuku tempe kan. Iya.
3: Kami tidak berani komen.
0: Iya, janganlah, jangan.
2: Jadi semangatnya
1: biar dia aja.
0: Iya, jangan. Tapi keren ya. Sudah, jangan bahas itu ya. Iya. Boleh dibacain dong yang di TikTok.
1: Kali aja ada yang tadi penasaran atau apa gitu.
2: Tuh ini ada nih yang paling penting nih menurut aku kalau mau daftar lah itu. Tips PD Kak waktu penyisihan.
3: 1, 2, 3
0: Apa?
1: Versi masing-masing deh.
0: Iya, masing-masing.
2: Jadi Ca Akbar dulu deh gimana
3: versi
2: deh?
3: Versi masing-masing PD sih sebenarnya cukup sulit karena juri yang dihadapi itu bukan main-main kan emang. Jadi kalau aku waktu ngomong biar kelihatan pede, aku lihat dahinya sih, nggak lihat matanya. Jadi lihat dahinya juri biar aku nggak terdistract sama matanya yang gimana. Kalau aku sih dulu gitu sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau aku pakai apa ya? Batman method namanya.
0: Apaan tuh?
2: Itu yang diajarin sama ayahku sih. Jadi kayak kamu kalau seperti itu, kamu harus berlaga seperti menjadi orang lain gitu. Hmm. Jadi kayak biar pede gitu.
0: Iya, yeah, yeah. Tapi
2: misalnya aku di situ berlaga jadi siapa ya? Presenter yang oke lah, MC yang oke.
0: Oh, jadi
2: kayak, aku semakin pede itu. Kayak aku menempatkan diriku sebagai orang itu.
0: Jadi
2: gitu.
0: Kayak lebih ngomong.
2: Iya,
0: ya.
2: Lebih ngomong, semangatnya juga ada. Gitu.
0: Oh, gitu. Berarti sebelumnya di masa-masa kalian yang kemarin ada enggak pedenya dong?
3: Pasti ada.
2: Pasti
3: kalau
2: ada.
0: Nah, kalau dari Ning Farah apa? Yang kemarin yang ngebuat wah enggak pede lagi soal ini gitu, apa?
2: Kalau aku dulu aku selalu deg-degan ini sih di bahasanya, Kak.
0: Oh.
2: Dulu kan aku belum selancar itu bahasa Surabayoannya.
0: Lah, dari mana sih?
2: Dari sini, Surabaya
1: cuman kan gak semuanya cuman, paham.
2: Iya, semuanya paham. Tapi ya itu lagi aku apa dengar-dengar kayak kosakata apa sih yang perlu dipelajari. Ya itu. Mungkin apa? Gimana gitu? Aduh kan.
0: Iya iya iya. Enggak, maksudnya kosakata apa yang kamu akhirnya tahu tapi sebelumnya kayak lah ini gitu.
1: Enggak deh, perbandingan sebelum masuk ke Cak Ning
0: ya.
1: Itu berapa persen? Terus setelah Cak Ning nambah berapa persen?
2: Sebelum Cak Ning ya, aku gak pede banget ngomong bahasa Surabayaan itu.
0: Okay.
2: Ya, setelah Cak Ning malah tiap hari.
0: Iya,
2: gitu.
0: Harus ya.
2: Jadi harus.
1: Dan perbendaharaan katanya juga banyak.
2: Iya.
1: Lebih banyak.
2: Kosa katanya lebih banyak.
0: Nah itu kosa kata apa iya. Yang biasanya yang awalnya belum familiar akhirnya masuk Cak Ning iya lagi ini iya, lagi.
2: Itu
0: gitu.
2: Tadi yang sempat kita omongin ya, Cak. Bare apa? Itu Cak Bare
3: nih,
2: Cak Dani,
0: Nedonerimo.
2: Ya, okay. Itu kan bahasa-bahasa dulu banget sebenarnya.
0: Nedonerimo tuh apaan sih?
2: Ya kan?
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oh, Nedonerimo. Bare itu kan
2: Bare itu
3: dan.
2: Dengan
0: ya. Terus apa lagi ya bahasa-bahasa gitu?
2: Banyak.
1: Awak cuma kalau di Kak
2: penuh.
1: Anda, kamu.
0: Ngaso. Iya dong.
2: Ngobrol bare arek ya,
0: Surabaya. Ngobrol bare arek Surabaya.
2: Bare.
0: Iya. Terus Cak Akbar gimana pas waktu itu?
3: Kalau aku enggak pedenya memang sebelumnya aku enggak pernah ikut pemilihan duta
0: duta-dutaan
3: meskipun di kampus atau di SMA. Jadi aku enggak pedenya itu karena memang banyak dari teman-teman peserta itu yang dari perwakilan duta kampus.
0: Benar gitu.
3: Cuma aku waktu itu ya ngatasinya ya aku belajar lebih memang gimana cara tampil di depan terus cara pengetahuan seperti itu sih.
0: Oh jadi belajar aja tuh gitu
3: belajar
0: pokoknya
3: aja.
0: Harus tahu dulu gitu.
1: Jadi nggak usah khawatir ya buat mungkin ini yang mungkin sebelumnya belum pernah ikut.
3: Betul.
1: Ya. Atau wah ini kok lawanku udah pernah di kampus udah duta apa di kampus apa segala macam. Belum tentu juga
0: belum
1: gitu.
0: Enggak
1: usah takut gitu maksudku.
0: Yang menyelamatkan supaya juara kayak gimana sih guys? Ada tips enggak maksudnya dari kalian pengalaman dulu gitu. Mungkin ini didengerin adik-adik kalian yang lagi
1: atau yang mungkin tahun depan mau ikut.
0: Iya benar.
2: Iya benar. Mungkin kalau dari aku sendiri tuh tetap jadi diri sendiri aja. Itu yang penting tuh itu tetap jadi sendiri sendiri. Kita bawa diri kita untuk paguyuban Cak Dani Surabaya. Itu
0: 5 hari.
2: Iya.
0: 5 hari. Ngapain aja 5 hari tuh di sana?
3: Ya, ya yang itu yang materi-materi sih. Sebenarnya banyak. Sehari itu bisa 2-3 materi.
0: Gokil.
3: Dan per materi itu bisa 2 jam sebenarnya. Setelah materi lanjut ke latihan koreo.
0: Oh jadi 5 hari itu dimaksimalin buat tanggal 10 itu? Dulu pas itu stres banget gak sih?
3: Kalau stres sih
0: atau dibawa
1: atau
0: enjoy
1: seru,
0: aja, seru gitu.
3: Kalau stres sih mungkin ada, stres capek itu pasti ada. Tapi kan alhamdulillahnya dari dulur-dulur itu sangat menguatkan satu sama lain. Jadi saling support satu sama lain seperti itu.
0: Oh backup gitu ya?
2: Iya, tapi gunanya karantina kan juga itu Kak, untuk bonding satu
0: bonding.
2: Sama lain.
0: Berarti kalian seangkatan kenal semua dong?
2: Kenal pasti. Pastinya
0: akrab.
2: Kak. Untuk setahun itu ya, kayak gak kenal kayak gak mungkin.
1: Gak mungkin, bahkan angkatan-angkatan sebelum-sebelumnya ya udah mulai kenal.
0: Udah mulai kenal ya,
2: gitu. Sudah kenal, sudah akrab lah.
0: Berarti sekarang lagi proses karantina ya?
3: Betul,
0: pra-karantina,
3: karantinanya di tanggal 6
0: besok. Oh gitu.
1: Sampai grand finalnya tanggal 10.
2: Tanggal 10.
0: Yeah.
2: benar.
0: Dan di tanggal 10 ini kira-kira acaranya bakal seseru apa?
1: Tapi tempatnya terbatas dong.
3: Balai kota.
2: Balai kota.
1: Enggak, maksudnya kan gimana? Kalau udah penuh banget kan ya gimana? Maksudnya ya cepet-cepetan deh dulu-duluan ke sana daripada nanti. Atau
0: gimana di sana? Nanti.
2: Mungkin karena antusias warga-warga Surabaya di sana pasti ada tempat kok ya, percaya.
0: Iya.
2: Ada tempatnya.
0: Ibu-ibu marah-marah biasanya kalau datang telat. Iya kan? Itu banyak tuh.
2: Apalagi kalau parkir kan kita juga dibantu
0: oleh gitu. Dinas. Iya. Acaranya gimana guys? Nanti guys. Boleh di-spill enggak atau masih rahasia?
1: Belum ada kayaknya. Belum dibikin rundown-nya.
3: Kalau rundown sih pasti
2: sudah,
3: ada.
2: Dan
3: nanti
2: sudah.
3: Yang di-spill dikit pasti ada
2: guest star-nya.
3: Untuk menyanyi.
0: Oh, dewa nih kayaknya, dewa.
2: Waduh.
1: Enggak tahu juga. Ini yang ikut Genzi-Genzi tahu dewa enggak masalahnya.
2: Teman-teman daripada kepo, langsung aja nanti datang. Tanggal 10 Oktober datang di Grand Final Pemilihan Cak Daning Surabaya 2026.
0: Dari jam berapa guys itu guys?
3: Jam 6.
2: Dari jam 6.
1: Sore.
2: Iya, takutnya kalau siang-siang nanti kepanasan.
0: Panas. Oh, di outdoor berarti.
2: Iya, di outdoor.
1: Ya di itu
2: di depannya,
1: lapangan itu, lapangan. Iya, lapang itu.
0: Yang tahu. Oh, di situ.
1: Betul. Harus makan dulu apa gimana yang mau berkunjung?
3: Kalau makan dulu sih enggak, karena harus kan di situ ada stand-stand sendiri.
1: Nah, itu maksudnya berarti ada selain acaranya berarti ada apa?
2: Tenan-tenan.
1: Bazar-bazar gitu.
3: Dan tenan pun kan di setiap malam Minggu di Balai Kota itu sudah ada tenan pasti kan. Ada. Kami dari Cak Ning enggak mau untuk membuat tenan lagi, jadi tenannya yang
0: itu aja
3: balai
0: gitu.
3: Kota, ya seperti itu.
0: Oh.
1: Yang udah reguler di situ.
0: Berarti makanan, minuman aman
2: sudah
0: ya.
2: Sudah aman, bener. Aman.
0: Meskipun dari rumah lupa makan apa.
2: Jadi jangan takut buat kelaparan.
0: Gitu. Iya.
2: Karena di situ banyak banget makanan yang harus dicobain. Bagi khas Surabaya.
0: Begitu.
2: Iya gitu.
0: Pokoknya seru banget lah nanti tanggal 10 kalau misalkan kamu free. Atau kamu pengen datang
1: ya,
0: iya,
1: experience-nya kayak apa gitu-gitu kan.
0: Atau kalian calon maba, mahasiswa bukan maba sih, apa sih, calon duta baru. Calon duta baru yang pengen cek ombak dulu gimana ya di sana, boleh datang ya.
2: Boleh datang, gimana ngelihat gimana sih gambaran nanti jadi Cak Ning Surabaya.
0: Gitu.
2: Barangkali di situ kayak ada keinginannya jadi duta wisata di Surabaya.
0: Iya, pastinya cantik-cantik dan tampan-tampan nih. Pas di panggung tuh 15 orang tuh 15 apa
1: pasang.
0: Ya? 15 pasang. Pasang itu orang tersempurna di hari itu ya.
2: Teristimewa lah untuk
0: hari bener. Itu. Boleh dibacain Neng Cak yang udah bawa-bawanya lagi.
3: Kebanyakan komen kurang.
2: Nih.
3: Enggak enak kalau dibaca.
0: Enggak apa-apa.
2: Tanggal 10 nanti kalau datang bisa ketemu Cak Akbar ta.
0: Gimana?
2: Boleh datang, boleh minta tanda tangan, boleh minta foto juga.
0: Doi ini kayaknya ustaz deh cara ngomongnya kayak ustaz deh.
2: Ini kalau misalnya ya kita mimpin doa ini Cak Akbar.
0: Pasti. Tumpengan apa dia yang ini?
1: Pembacaan doa
0: oleh Cak Akbar. Biasanya gitu MC-nya.
1: Betul. Baiklah.
0: Terus ada lagi enggak kira-kira?
3: Baterainya
2: habis.
0: Bagus.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Ya. Dan kayaknya kita lagu dulu kali ya. Nanti kita balik lagi gitu ya teman berdua. Masih ditungguin pertanyaan kamu buat Cak Daning Surabaya, Daning Farah dan Cak Akbar di Ngaso Ngobrol Surabaya. Di WhatsApp kita Sabi di 0819852 atau di Instagram @bro2rrisby lan teleponnya di 0315342353. Abis ini kita balik lagi.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679, make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap

0: Kita masih di Ngasuh
1: Ngobrol Laris Surabaya
0: bareng Ramasan Hadi
1: Echa, ada Cak Akbar
0: dan ada Neng Farah di sini. Dan coba kita bacain dikit ya terlebih dua yang udah masuk di WhatsApp. Ada dari Aditya, katanya apa yang perlu dikembangkan di wisata Penele supaya makin mantep. Kita balik lagi ke Penele-Penele
1: ya,
0: itu tadi.
1: Penele, boleh. Tadi ya. Meskipun kesannya udah lengkap ya.
2: Sebenarnya tuh itu tuh fasilitasnya udah oke banget.
0: Okay.
2: Tadi kan seperti yang kita sudah sampaikan, tadi ada stop kontak di mana-mana, juga lingkungannya sudah bersih, terus juga ada stand UMKM di situ. Hmm. Mungkin yang perlu dikembangkan itu mungkin namanya ya. Kita bisa lebih promosikan kalau okay. Misalnya
1: masifin
2: ada tempat,
1: lagi.
2: Iya, kayak kita harus apa ya, mempromosikan ini ke seluruh warga di Surabaya. Kalau misalnya kita tuh ada loh kayak tempat-tempat kayak gini untuk pemuda-pemuda di Surabaya. Mungkin bukan pemuda doang ya, untuk semua kalangan.
0: Bener.
2: Di Surabaya.
0: Gitu.
2: Ya, mungkin perlu rebranding lagi lah. Brandingnya mungkin kurang digas lagi.
0: Ya. Ada tambahan Cak Akbar?
3: Kalau dari aku sih mungkin terkait fasilitas sudah oke, cuma waktu malam minggu kayaknya tempat yang di perahu kan itu memang favorite spot banget ya.
0: Iya,
3: mungkin
0: benar.
3: Bisa ditambah sih.
0: Kuantitasnya
1: biar,
0: sih ini ya.
1: Biar semua kebagian.
0: Betul. Iya.
3: Karena itu memang rebutan banget.
0: Ngantri gitu ya.
3: Betul.
0: Harusnya kalau bisa di situ makin dibanyakin makin mantep gitu.
3: Betul.
0: Sampai macet gitu.
1: Jangan dong.
3: Tapi emang parkirnya udah emang habis. kurang ya kalau aku bisa.
0: Berarti parkirnya
2: kurang kondusif lah. Mungkin dari faktor parkir itu juga bikin orang mikir-mikir ya.
0: Untuk kesana ya.
2: Iya, untuk kesana.
1: Jadi kedepannya mungkin diperhatiin untuk parkirnya ya.
2: Motor, mungkin parkir mobil juga mungkin juga perlu disediakan.
0: Benar, karena kan yang kesana mungkin teman-teman yang bawa mobil, mungkin kamu yang bawa motor 70 itu kan bingung, Cak. 70 orang nih, kita nggak tahu kan orang 70 orang tiba-tiba kesana.
1: Mau konvoy gitu kan, mampir sana dulu gitu maksudnya.
0: Iya.
2: Jadi kan ada rombongan bawa bis mungkin itu aja sih.
0: Jadi kayak kan banyak tuh komunitas-komunitas motor yang akhirnya dia bikin apa sih kayak kobra-kobra.
2: Ngomong-ngomong tentang komunitas motor lah, Cak Akbar ini salah satu komunitasnya.
0: Oh gitu. Dia ini wah
1: sibuk banget kayaknya.
0: Sibuk. Ya. Banyak tuh yang dikerjain komunitas motor apa. Berarti sering touring-touring gitu, Cak Akbar?
3: Kebetulan sering memang.
0: Paling jauh kemana, Cak Akbar?
3: Pernah ke Jakarta itu sampai 2 minggu enggak balik ke rumah.
0: Wah. Itu naik motor tuh ya?
3: Naik motor full.
0: Full.
3: Full naik berangkat, motor. Berangkat sampai pulang naik motor.
0: Wow. Kita mah tidak mungkin melakukan itu. Itu kegiatan yang tidak mungkin kita lakukan, Nenca, ya.
1: Mungkin sih, tapi enggak tahu.
0: Kereta aja tidak 5 jam udah nyampe udah. Dia sampai 2 minggu.
1: Ya namanya hobi.
0: Benar. Ada yang joinan guys di live TikToknya kira-kira?
1: Ada enggak?
0: Ada enggak?
2: Ya, tuh ada.
1: Tapi aku penasaran kalau misalnya pas nanti grand final ada di live-in enggak?
2: Ada pastinya. Live streaming di YouTube.
3: Ada.
1: Ya. Oh, ya, streaming Caning. YouTube.
0: Ya. YouTube-nya apa emang?
1: Caning Surabaya.
2: Caning Surabaya sama ada dari Disput Porapar.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Kalau misalkan kamu berhalangan hadir tapi pengen nonton,
1: siapa tahu ada saudaranya, tapi saudaranya jauh di mana kayak gitu. Bener.
0: Maroko, kan bisa di Maroko. Bisa nggak bisa?
1: Bisa boleh.
2: Ya, karena jujur waktu euforianya waktu grand final itu seru banget.
0: Iya.
2: Wah ternyata menyenangkan ya
0: melihat
2: orang-orang dansa-dansa, terus tari-tari gitu, itu seneng banget.
0: Gestarnya Justin Bieber katanya.
3: Masih dirahasiakan.
2: Ya.
1: Masih nunggu surprise dulu nanti.
0: Surprise. Benar, gitu ya. Yang jelas akan menjadi sebuah acara yang dinanti-nanti gitu ya.
3: Betul.
1: Spektakuler lah pokoknya ntar.
0: Dan deg-degan banget ke 30 orang ini ya. Maksudnya mempersiapkan dari sekarang apa segala macamnya.
1: Panitianya juga deg-degan gak sih?
3: Pasti deg-degan itu ada sih pasti.
1: Iya.
2: Deg-degan sama ada ininya juga lah. pegel.
0: Bener, pegel gitu ya.
1: Terus, tapi excited.
0: Iya.
2: Excited banget.
0: Tapi dalam perjalanan kalian menjadi duta pariwisata di Surabaya, kayak gak kerasa gak sih? Wah udah selesai nih abis ini gitu.
2: Iya bener.
3: Betul, gak kerasa sih emang. Karena kan kami sendiri hampir 1 tahun ya. Saking banyaknya kegiatannya itu sampai lupa bulan.
0: Iya,
3: nah ini iya. udah akhir.
0: Dan dia aja belum pulang 3 minggu ini. enggak ya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
2: Ya, mungkin kita sangat menikmati lah menjadi angkatan aktif.
0: Iya.
2: Sampai lupa wah ternyata udah di penghujung tahun.
0: Iya.
2: Waktu kita regenerasi lagi.
0: Benar. Kasih ini dong maksudnya buat adik-adik kalian yang akan dilantik ya biasanya atau diresmikan menjadi duta, kira-kira enaknya apa sih setelah kamu lulus seleksi, setelah kamu karantina apa dan akhirnya dinobatkan itu serunya apa sih?
3: Serunya itu kan
0: apa, kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan mereka?
2: Banyak banget ya.
3: Banyak kalau kegiatan banget. Itu banyak kegiatan sosial kayak tanam mangrove.
0: Wih, seru.
2: Iya, seru itu seru.
3: Bersih-bersih sampah habis itu
1: kegiatan-kegiatan sosial gitu,
3: kegiatan ya. Sosial RT RW banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial, dan ada kegiatan internal kayak olahraga bareng, lalu ada malam keakraban, banyak.
0: Oh gitu. Iya. Dan setahun itu terjadi begitu cepat ya?
2: Bener,
3: begitu cepat.
0: Terus planning kalian habis ini ngapain guys?
3: Planning sih sebenarnya ya kita nggak bisa dipungkiri tetap jalani hidup masing-masing.
0: Benar.
3: Tapi di sisi lain ya kita nggak lupa sama rumah yang membesarkan kita.
0: Bener. Iya.
3: Rumah yang memberi banyak pelajaran ke kita.
0: Benar.
3: Dan pasti apa yang sudah kami dapatkan ya kami akan berusaha untuk memberikan itu kepada adik-adik kami.
0: Membimbing juga gak abis ini?
3: Pasti membimbing dari kami. Karena itu memang beban moral juga kan ke kami. Apa yang telah kami dapatkan apabila kami tidak bisa memberikan, yaitu suatu beban moral.
0: Iya.
1: Berat ya ternyata, berat. Tapi gak apa-apa. Maksudnya tugas-tugasnya berat gitu.
0: Kata Pak Ustadz kan ilmu yang bermanfaat. Itu tadi.
2: Tapi selama menjadi angkatan aktif itu memang harus enjoy the moment aja sih.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Enggak usah terlalu yang kepaneng gitu ya.
2: Kayak nikmatin aja perjalanannya, karena nanti juga kalian juga ada di posisi kita di penghujung tahun juga yang harus mengharuskan regenerasi angkatan baru lagi. Jadi ya itu enjoy aja kayak, karena ini juga nggak bakal keulang di kemudian hari.
0: Oh iya.
2: Menurut aku mungkin tadi pesan buat adik-adiknya itu aja, enjoy aja. Meskipun lagi karantina, ada capek-capeknya, itu ya enjoy aja. Karena itu juga nggak bakal keulang gitu di kehidupan lain mungkin.
0: Itu bisa jadi kayak cerita buat anak cucu nggak sih maksudnya?
2: Iya.
0: Dulu nih oma bi, dulu ikut
3: oma,
0: ini.
3: Opa itu.
0: Iya.
3: Tatar. Gini-gini.
2: Iya. Bahkan sampai sekarang kita masih nyeritain zaman-zaman karantina itu kenapa sih gini-gini.
0: Oh, iya.
2: Kita masih nyeritain.
0: Oh, gitu.
2: Dan itu masih menjadi pembahasan yang sangat seru.
0: Oke. Dan buat kalian ada enggak kayak seruan buat datang ke Peneleh? Mungkin ada apa di sana dan keseruannya gimana? Singkat aja gitu, closing statement.
3: Closing statement. Kalau dari aku sih yang pertama keseruan ya, kalau cari makan di awal beli rujak cingur, setelah itu keliling di makam Peneleh, udah capek nyure langsung ke Peneleh Riverside. Itu planning yang buat teman-teman mau ke sana.
1: Itu itinerary-nya.
0: Apa tuh kagak tahu saya. Bahasa sulit.
2: Surabaya place to go.
0: Bener.
2: Apa aja sih yang harus dilakuin kalau ke Surabaya? Lah itu tadi.
0: Oh gitu. Iya. Menyenangkan sekali ya.
1: Iya, betul.
0: Habis ini kita ke Peneleh
1: cari jadi pengen rujak cingur.
0: Iya. Sudah lama tidak makan makanan itu. Guys, thank you banget ya udah mau main ke sini.
1: Terima kasih. Ya Akbar Ning Farah.
0: Semoga habis ini lancar-lancar lah hidupnya apapun.
1: Amin. Acaranya besok juga lancar.
0: Ya. Lancar. Regenerasinya semoga sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Dan kalian gak ada planning hidup abis ini ngapain?
1: menikah tetap, kayaknya
4: kan. Tetap kuliah
5: sih, lanjut kuliah.
4: Lanjut kuliah.
5: Oh, aku juga masih kuliah,
4: ngelanjutin
5: skripsi kan.
1: Selamat nyekripsi.
4: Asam lambung tuh tidak akan terini ya. Makan jarang, tidur jarang. Semangat ya teman-teman ya. Makasih banget. Dan buat teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini masih ada Music Live Chat berjaringan di seluruh Indonesia di Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja rilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina teman Pro 2 dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga
1: kali ya. Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana? Ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Udah istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Ada penyesuaian baru.
0: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau hobi?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oh,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya. Main iya. Padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu.
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun.
0: Puluhan tahun ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempet ini sih sempat enggak nyanyi lama juga.
0: Oh iya.
1: Tapi kayak enggak bisa berhenti banget itu. Enggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman-teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Nah, kita nanti akan bahas seputar single terbaru WK Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita enggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku penasaran. Ini beda enggak sih Kak, maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda enggak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him or who he is to me and sebaliknya juga kayak gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda tuh kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe arguing
0: sometimes.
1: Pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau udah kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om. Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali
0: aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget
0: oh,
1: ya.
0: Selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat
0: ya.
1: Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke.
1: Jadi forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya, sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Just do it ya.
1: And just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, sewaktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini bisa joget juga loh.
0: Oh,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Crew FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas nggak? Sesuai ekspektasi nggak?
1: Puas banget.
0: Oh ya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengen itu kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: Follow the
0: betul.
1: Ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi trend banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur ini gimana aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak. Udah cukup lama banget.
1: Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Jadi kalau lagi live, boom
0: sama. Wah. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya.
0: Iya.
1: Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya. Dari looks
1: dari
0: dulu
1: looks
0: ya.
1: Kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genrenya.
0: Oh iya? Yeah.
1: Iya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, sih, iya, sih. Iya, sih. Oh, iya, yeah, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener-bener, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: Jadi bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak, sama sebunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly? Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin?
1: Untuk feature or?
0: Untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Jaman kaset masih VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer terus.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang gak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau gak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Terus ya. Biar gak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Halo teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesatrinya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrinya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can see.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kalau udahlah, kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Yeah. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dance bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produksi seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produ2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia teman Produ2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Dimelo.
0: Satrina
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Produ2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produ2 dari MLC sore hari ini. So, Elmi Krisendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Sebelah 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rahman, teman Pro 2 untuk dijaga malam kali ini ya. Edisi hari Rabu tanggal 30 September nih 2026. Nah, di malam hari ini ya, Rahma akan menemani kamu sampai jam 12 malam dan pastinya akan ada informasi yang menarik ya di sepanjang malam hari ini, serta gak kalah ya teman Pro 2 akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu di malam hari ini nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Aku ada info buat kamu teman Pro 2 untuk di malam hari ini ya. Ini kita akan mengelana di Korea Selatan nih. Siapa sih yang tahu aespa ya teman Pro 2? Nah, ini salah satu membernya ini didiagnosis menderita herpes zoster ya. Dan dia itu nggak bisa gabung di konser aespa di Dallas, Texas, Amerika Serikat nih. Dari laman Sompi ya teman Pro 2, pada hari Selasa kemarin, Winter ini mengalami masalah kesehatan sebelum pertunjukan di Miami, yaitu pada 26 September 2026 nih. Nah, meski masalah kesehatan itu muncul ya, tapi Winter itu bertekad untuk tampil di panggung bersama anggota lainnya. Usai penampilan itu, kondisinya itu juga nggak membaik ya teman Pro 2, dan kemudian mengunjungi rumah sakit setelah pertunjukan itu. Dan dia itu didiagnosis menderita herpes zoster nih teman Pro 2. Dan agensinya ini SM Entertainment itu mengatakan meski Winter berkomitmen untuk tampil dalam konser di Dallas, yaitu akhirnya terpaksa mengikuti rekomendasi tim medis dan mengambil waktu untuk istirahat nih teman Pro 2. Nah, agensi itu juga mengumumkan bahwa pertunjukan High Bye dan Send Off akan berlangsung dengan 3 anggota, yaitu Karina, Giselle, dan juga Ningning nih. Winter ini juga menyesal ya karena harus menyampaikan kabar ini kepada para fans yang menunggu bertemu dengannya. Ya, semoga aja ya teman Pro 2 untuk Winter, semoga lekas sembuh nih. Amin ya. Oke. Langsung dengerin aja ya untuk lagunya aespa nih teman Pro 2, ada Lemonade spesial buat kamu.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

Teman Produa, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Ada informasi lagi kita mau berdua untuk di malam hari ini ya. Ini terkait Marvel. Nah, film Spider-Man Brand New Day ini yang disutradarai Destin Daniel Cretton ini ya, menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global nih. Nah, itu setelah meraup pendapatan yang fantastik banget ya, sejak dirilis pada akhir Juli 2026, dan film itu masih sekitar 389,7 juta dolar Amerika Serikat ya, untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame nih di bioskop yang berada di posisi kedua ya, teman pro 2. Nah, berdasarkan catatan box office dilansir Deadline nih, Spider-Man Brand New Day ini mencatat pendapatan global sebesar 2,495 miliar dolar nih, dengan perolehan pasar Amerika Utara mencapai 950,7 juta dolar. Wow. Dan capaian itu melampaui rekor Star Wars The Force Awakens ya, sebesar 936,7 juta dolar di pasar Amerika Utara nih, dan sekaligus menggeser pendahulunya yang di tahun 2021 ya, Spider-Man No Way Home nih, sekitar 1,92 miliar dolar nih, sebagai film terlaris Sony Pictures sepanjang masa sejak beberapa pekan yang lalu begitu. Dengan pencapaian itu ya, teman pro 2, dua pemeran utamanya Tom Holland dan juga Zendaya ini yang juga membintangi film The Odyssey karya Christopher Nolan itu meraup 1,75 miliar dolar Amerika Serikat ya secara global nih. Dan juga berbagai sumber itu menyebutkan bahwa film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan juga dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya itu akan memiliki adegan tambahan yang mencangkup nih, tetapi tidak terbatas pada karakter Claire Temple yang diperankan oleh Rosario Dawson nih. Nah, kilas balik, Claire ini adalah seorang perawat yang memberikan pertolongan medis kepada para vigilante dan telah muncul di musim pertama ya dan juga kedua di TV Marvel Daredevil di tahun 2015 sampai di tahun 2016, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, dan serial spin-off The Defender nih. Dan saat menghadiri di GalaxyCon ya di Raleigh, North Carolina pada Juli 2026, Rosario Dawson ini menyebutkan bahwa dia syuting adegan untuk Brand New Day, tapi adegan itu dipotong dari versi tayangan di bioskop yang berdurasi 2 jam 25 menit. Nah, berdasarkan laporan Deadline, Sony Pictures ini juga masih punya rekaman ekstra yang belum ditonton orang di bioskop nih. Tapi belum ada tanggal rilis ya Brand New Day itu dengan adegan itu. Dan banyak banget ya teman pro 2 seliuran di media sosial juga yang katanya Brand New Day akan tayang lagi nih, seperti Avengers Endgame Encore. Nah, untuk di Avengers Endgame Encore ini mencatat pendapatan tambahan ya sebesar 86 juta dolar Amerika Serikat secara global ya. Penayangan itu kembali difungsikan sebagai langkah pemasaran menjelang peluncuran film Avengers Doomsday pada 18 Desember. Sumpah, ini aku juga menunggu-nunggu sih untuk apa Avengers Doomsday ya, karena banyak banget leaknya itu bertebaran ya teman pro 2 di media sosial. Aku sampai baca apakah benar, dan juga teori yang mungkin kalau misalnya ini terjadi ya teman pro 2, ini bakal epic banget sih, karena di film Doomsday yang katanya itu ya teman pro 2 itu akan ada Cillian Murphy begitu yang memeranin Dr. Doom. Apakah RDJ adalah varian Dr. Doom yang baik? Dan villain utamanya itu Cillian Murphy ya, teman pro 2. Kita tunggu aja lah untuk nanti ya di tanggal 18 Desember besok.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Okay, teman Prodwe, di jam 9 ini ya, kita akan ngobrolin seputar topik nih teman Prodwe di malam hari ini ya. Nah, di malam hari ini kayaknya enaknya kita bahas-bahas tentang film ya, atau mungkin series nih teman Prodwe. Nah, akhir-akhir ini mungkin kamu nonton film atau series apa nih teman Prodwe? Begitu ya, mungkin ada yang suka superhero, Marvel, DC, romance gitu ya, atau mungkin drakor, drama Cina juga, drama Indonesia juga gitu kan. Nah, langsung aja kamu bisa gabungan nih teman Prodwe di Instagram ya, @prodwerrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 98.952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Nanti aku akan bacain sampai jam 11 ya teman-teman. Aku tungguin nih sampai jam 11 malam.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

kedua, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong. Dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

FM. Kita bacain nomor berdua yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Nah, ini ada siapa aja ya? Ada Kak Arin nih yang katanya, "Kak, aku akhir-akhir ini nonton Loki ya dari season 1 sampai season 2 karena itu menjelang doomsday." Wuh, iya sih. Itu menjelaskan ya teman-teman Pro 2 kalau Loki ya di series Loki itu menjelaskan bahwa multiverse-nya itu kayak gimana nanti ya teman-teman Pro 2. Dan juga ini mungkin agak sedikit spoiler buat kamu ya teman-teman Pro 2. Dan juga ini aku baca-baca di leak-nya ya di sosial media bahwa kalian masih ingat gak untuk di Avengers Endgame yang Steve Rogers-nya jadi tua itu? Nah, itu katanya adalah Loki yang menyamar. Atau mungkin Steve Rogers yang tua itu sudah mengalami doomsday ya teman Pro 2. Wah, itu mind-blowing banget sih. Banyak banget teorinya ya teman Pro 2. Itu yang bikin asik sih nonton Marvel gitu ya teman Pro 2. MCU ya lebih tepatnya. Oke, ini ada lagi dari kakak Brilian nih yang katanya, "Aku nonton Moon Knight, Kak." Oh, kok kebanyakan ini ya? Ini masih ada dua ya teman Pro 2 yang apa? Yang lagi nonton MCU ya. Apakah Moon Knight itu masuk ke jajaran MCU kah teman Pro 2? I don't know. Tapi memang epic sih untuk di Moon Knight ini ya teman Pro 2 karena Isaac-nya itu apa lebih bagus banget ya memeranin 3 karakter dan itu adalah dirinya sendiri gitu kan. Dengan feel-nya itu beda-beda banget gitu. Aku lupa namanya 3 karakter itu apa gitu ya teman Pro 2. Intinya Moon Knight itu ada 3 lah. Keren sih, parah. Aku juga suka sih pas dia jadi Moon Knight gitu kan, terus Khonshu juga dan lain-lain gitu. Konfliknya itu keren banget. Dan juga pendalaman karakternya itu bagus banget sih teman Pro 2. So, okay, kita geser lagi nih, ada dari Kak Olivia nih yang katanya, "Aku ngikutin Dracin, Kak." Nggak tahu ini sampai di episode mana. Hah, gimana ya Dracin ya? Kita ada salah satu penyiar kita ya, teman Pro 2. Itu adalah Eca Jayanti yang selalu menonton Dracin ya. Tapi akhir-akhir ini banyak banget sih orang-orang itu nonton Dracin ya, teman Pro 2. Entah itu di kerjaan atau lagi gabut atau mungkin cuma doom scrolling ya teman Pro 2, doom scrolling gitu kan di apa di kasur di kamar atau mungkin lagi istirahat gitu kan nonton Dracin. Seru sih sumpah, aku pernah nonton juga, wah kayaknya seru nih. Kenapa aku jadi bapak-bapak ya teman Pro 2? Sumpah, itu tontonannya bapak-bapak sih, enggak tahu sih. Sekarang anak-anak Gen Z juga banyak banget yang nonton ya. I don't know. Tapi mostly banyak sih. Oke, terus ada lagi nih yang katanya dari kakak Bunga nih. "Kak, aku akhir-akhir ini nonton Drakor ya." Apa nih? Judulnya apa? Spesifik dong. Drakor itu banyak banget ya. Kak Bunga, Drakor itu banyak banget. Please lah ya. Kasih satu judul aja atau series ya nanti aku nonton. Aku sudah jarang banget ya teman Pro 2 nonton drakor gitu kan. Yang terakhir mungkin Light Shop ya kalau nggak salah. Itu pun cuma satu episode. Nggak lanjut. Oke, thank you ya udah gabungan ya teman Pro 2. Nanti aku bacain lagi. So mungkin buat kamu yang mau gabungan ya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Bacain lagi teman berdua yang udah gabungan ya untuk dijaga malam ya. Ini ada dari kakak LQ23 nih yang katanya The Scandal. Oke. Ini filmnya kayak gimana ya The Scandal ini? Apakah seriesnya bagus atau tidak? Nanti aku akan coba nonton lah ya. Untuk sekarang ya teman berdua, kalau versi aku ya, aku sekarang lagi demen-demennya nonton Lantern nih. Nah itu seriesnya epic banget ya, dengan Hal Jordan dan juga John Stewart itu yang memperebutkan cincinnya ya teman pro 2, cincin Green Lanternnya itu. Karena memang untuk di series Lantern ini itu menceritakan gimana John Stewart-nya ini menjadi Green Lantern ya, dengan mentornya itu adalah Hal Jordan yang dimana dia adalah first human Green Lantern nih. Nah begitu. Tapi untuk di series, ah ini aku spoiler lagi. Gak deh, nonton aja ini baru soalnya atau memperdua Lantern ya. Kamu nonton aja dimanapun atau mungkin yang di website resminya di HBO. Kamu bisa nonton di situ ya. Gimana nanti perjalannya John Stewart dan juga Hal Jordan, karena kemarin udah ada ya Guy Gardner ya teman pro 2 yang muncul di Superman dan juga Justice League ya teman pro 2. Justice League Superman aja sih. Itu epic banget sih teman pro 2. Sumpah gara-gara itu aku FOMO. Aku pengen beli cincinnya teman pro 2, sumpah $70 ya. Itu kalau misalnya ongkirnya ke Indonesia berapa ya? $70 itu 1,2 juta ya. Kalau misalnya pakai ongkir ya double ya teman pro 2, ya sekitar 2,4 ya. Ah, beli enggak ya? Jadi FOMO gitu kan, nonton-nonton unboxingnya gitu. Kayak bagus banget, tapi ya buat apa gitu kan. Kalau buat koleksi ya is okay ya teman pro 2, tapi $70 itu agak mahal gitu. Astaga, astaga. Terus ada lagi nih dari kakak Engelslin nih, yang katanya aku lagi rewatch Stranger Things. Oke, yang ada Jean Grey-nya ya. Itu aku taunya Jean Grey-nya doang sih di sana ya, nomor pro 2 Stranger Things-nya. Terus juga yang jadi siapa? Yang di Fantastic Four itu menjadi Johnny-nya itu juga ya, yang di apa Stranger Things gitu. Katanya bagus sih, tapi ya kayaknya aku mau nonton juga sih. Apakah bagus atau tidak teman pro 2? Oke. Ya udah, nanti aku bacain lagi teman pro 2. So, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku mau bacain lagi teman Pro 2 yang udah gabungan nih di Instagram ya. Tadi udah ada beberapa yang udah aku bacain. Ada lagi dari Kak Susi Wati, Susi underscore Wati 32 nih teman Pro 2, yang katanya Resident Evil Kak. Oke, Resident Evil ya, ini udah lama banget ya teman Pro 2. Resident Evil itu aku lastnya itu nonton yang pemain utamanya itu adalah yang perempuan ya teman Pro 2. Nah itu aku nontonnya di TV ya. Udah itu paling serem ya teman Pro 2. Aku gak suka sumpah. Gamenya pun aku gak suka ya, kalau misalnya main sendiri ya teman Pro 2. Kalau gak main sendiri sih ya is okay lah ya. Tapi kalau sendirian terus juga lagi sepi di rumah gitu, no, big no, sumpah tidak mau. Tidak suka ya dengan gamenya gitu, kenapa gitu. Terus juga aimnya itu ngarahin kepala zombinya itu susah banget ya teman Pro 2. Oke, terus ada lagi nih dari kakak siapa nih, kakak Mala nih. Nah, dia ini katanya series nih Kak, aku lagi maraton Marvel. Oke, maraton Marvel ya. Road to Doomsday kah kamu? Aku berhenti pas di Thor sih. Thor Ragnarok kalau enggak salah ya, masih belum lanjut nih teman Pro 2. Lagi males. Semua banyak banget gitu kan. Ada sih website yang mungkin buat kamu yang teman Prodo mau nonton dari mana. Nah itu kamu cari aja di Google gitu kan. Terus ada avengersdoomsday.com kalau gak salah ya teman Prodo. Nah itu kamu dikasih tahu urutannya mana-mana gitu kan, yang pengen kamu nonton. Atau mungkin jalan ceritanya itu sampai ke Doomsday yang terakhir itu Brand New Day ya teman Pro 2 begitu. Oke. Good. Terus ada lagi nih dari Kakak Yuni nih yang katanya dia, aku enggak nonton series atau film nih Kak, tapi anime itu termasuk kah? Karena sekarang aku nontonnya anime-anime gitu, apalagi animenya itu romance. Ya Allah, kamu suka anime romance kah? Ya Allah, aku apa ya, kayak anime romance itu big no sih. Kalau slice of life oke lah ya, bisa diatur lah ya kalau slice of life ya. Tapi kalau big no, tidak mau. Tapi genre yang paling aku nonton kalau anime ya teman Pro 2 itu ada magic gitu, adventure, action gitu. Ya seru aja nontonnya gitu ya teman Pro 2. Sumpah keren, epic. Oke. Terus ada lagi dari kakak Roni nih yang katanya, aku nonton ini Kak, Spider-Man dari zamannya Tobey sampai ke Tom Holland yang terbaru Brand New Day. Oke, udah ada kah di situs-situs, laman situs gitu? Udah muncul kah teman Pro 2 untuk di Brand New Day ini? Kalau ada ya aku nonton sih. Sumpah itu the best sih menurut aku pribadi, the best. Tapi agak apa ya, agak disayangkan dikit lah ya jalan ceritanya gitu. Mungkin ditambahin gimana caranya dia untuk mengaplikasikan nggak tuh, untuk cara menggunakan jaring organiknya gitu gimana, mungkin dijelasin juga gitu. Oke. Ini requestnya Tiara Andini ya, yang By My Side. Udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.

Masih ada sekitar setengah jam lagi teman berdua yang untuk aku menemani kamu ya di jaga malam kali ini. Mungkin buat kamu mau gabungan ya bisa di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Ya, aku bacain lagi untuk yang gabungan ya teman berdua untuk di jaga malam kali ini. Ada hal nih yang katanya, Kak, sama aku nonton series Lantern nih. Oke, baik. Lantern ini cukup FOMO ya teman Pro 2. Sumpah banyak banget di FYP ku juga udah mulai bermunculan itu ya. Apa cincinnya gitu kan, terus juga cosplay-cosplaynya. Itu the best sih, sumpah ini the best series I ever seen teman Pro 2 untuk di tahun ini ya. Lantern, oke. Udah itu masih ada satu ya teman berdua yang gabungan. Mungkin buat kamu segera gabungan aja. Aku tungguin sampai jam 11 malam nanti.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Hai teman Produa, aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
3: Jangan lupa dengerin

0: Bu. Akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.

Alright, semua Pro 2 ini waktunya Rama pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 nih. Dan habis ini kamu akan mengikuti Just Music ya 1 jam ke depannya ya teman Pro 2. So thank you banget udah gabungan dan juga mungkin kita akan baik lagi besok. Aku masih menemani kamu di jaga malam nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

82, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya

2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 30 September 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan? Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi. Tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan bangun ya. Udah ditemanin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja nggak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu nggak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau nggak, saya nggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, nggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Bener juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
2: Pro 2 FM.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Pukul 6 lebih 2 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Arianita. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali membuat kebijakan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat yang berlaku selama 2 bulan mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menjelaskan, tujuan pembuatan kebijakan tersebut untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu juga, sebagai upaya memverifikasi ulang data-data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan. Informasi yang kedua, Badan Gizi Nasional BGN kembali memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebanyak 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang dinilai telah siap akan mulai diaktivasi secara bertahap pada Jumat 2 Oktober 2026. Ratusan dapur tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, daerah dengan angka stunting tinggi, serta wilayah yang masih memiliki kebutuhan layanan MBG yang belum terpenuhi. Informasi yang terakhir, peringatan Hari Batik Nasional HBN digelar di Kota Surabaya mulai Rabu 30 September 2026 sampai 4 Oktober 2026. Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian RI yang membuka acara tersebut, ingin pasar batik meluas ke berbagai daerah lain. Sementara pemerintah akan membatasi masuknya produk dari luar negeri yang menggunakan motif batik sebagai bentuk ikut melestarikan batik. Namun ia prihatin dengan menurunnya 20% jumlah perajin batik. Menurutnya harus jadi cambuk bagi pemerintah untuk membuat target baru agar jumlah perajin bertambah. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah mulai hari bersama kami. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa aja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena kami akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Udah jam 6:30 pagi ya. Ini saatnya aku kasih tahu kamu teman Pro 2 bahwa di halu kali ini ya ada musisi dari siapa sih sebenarnya? Pasti kamu penasaran kan? Tentunya di tanggal 1 Oktober 2026 datang dari musisi The Lantis teman berdua. Kamu bisa pilih dari 3 judul lagu dari musisi The Lantis. Yang pertama lagunya yang berjudul Jangan Terlalu Posesif. Yang kedua Bila. Yang ketiga Teruntuk Dirimu. Dari 3 judul lagu ini, mana yang paling kamu suka? Kamu langsung voting aja ya di Instagramnya @pro2rrisby. Aku udah bikin polling vote ya di situ ya. Jadi kamu langsung pilih aja dari 3 lagu itu mana yang paling kamu suka, bakal aku puter jam 8 pagi nanti. Voting terbanyak bakal aku puter jam 8 pagi teman Pro 2 ya. Kalian bisa pilih dari antara judul Jangan Terlalu Posesif atau Bila dan juga Teruntuk Dirimu. Nah, dari 3 judul lagu ini mana yang paling kamu suka, kamu voting aja. Dan tentunya voting terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja voting sekarang juga.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2, di sela-sela aku kasih lagu-lagu super enak, aku juga punya informasi terbaru ter-up-to-date buat kamu, Teman Pro 2. Kali ini datang dari Gerakan Sopir Jawa Timur ya, GSJT, yang memang kemarin malam itu melakukan aksi penutupan jalan Jagir Wonokromo ya, hingga malam hari kemarin. Ini Supriyono, koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur GSJT, itu menyampaikan permintaan maaf nih. Setelah aksi yang diikuti ratusan truk tersebut berdampak pada akses lalu lintas di kawasan Jagir Wonokromo, Supriyono pun juga mengatakan GSJT memahami aktivitas mereka itu mengganggu pengguna jalan ya, tetapi aksi dilakukan karena persoalan distribusi solar subsidi yang menurutnya belum mendapat penyelesaian. Dan menurut Supriyono juga persoalan yang diperjuangkan para sopir berkaitan dengan kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Ia juga menyebut persoalan serupa sudah membuat GSJT melakukan aksi sebanyak 3 kali, Teman Pro 2. Dan ia pun juga mengatakan para sopir membutuhkan kepastian agar dapat mengurus barcode dan memperoleh solar subsidi. Menurutnya pun terdapat perbedaan tafsir ya antara pihak Pertamina dan ketentuan mengenai BBM subsidi yang membuat para sopir kesulitan mendapatkan bahan bakar. Sebelumnya perwakilan GSJT juga telah melakukan audiensi dengan pihak Pertamina, namun menurut Supriyono, Pertamina menyampaikan bahwa persoalan tersebut berada dalam kewenangan BPH Migas, dan karena itulah GSJT meminta Pertamina menghadirkan BPH Migas dalam pertemuan lanjutan agar persoalan dapat dibahas langsung dan tidak saling melempar kewenangan. Supriyono juga mengatakan tuntutan itu telah disampaikan dalam surat pemberitahuan aksi yang dikirim sekitar sepekan sebelumnya, dan ia pun berharap koordinasi antara Pertamina dan PPH Migas dapat dilakukan sehingga solusi bisa segera ditemukan.

www.rri.co.id/s. Rumakno 95,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.